0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

0: Selamat pagi sahabat suara. Pagi Pak Rio.
1: Selamat pagi Pak.
2: Siapa sih siaran semalam nih, gak rapi banget nih studio jadinya. Kayak berantakan
1: sebenernya. Ya parting udah lah ya. Siapa lagi. Gak apa-apa.
2: Gak bisa terorganisir. Gitu ngaku morning person.
1: Meeting aja susah. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar?
2: Kecepatan, pelan-pelan.
1: Iya, kecepatannya. Yeah. Aduh, iya. Selamat pagi, apa? Selamat apa kabar?
2: Lo kenapa sih? Apa kemarin apa ini terlalu SLBD berat?
1: Iya. Jadi pas apa kan begitu kan?
2: Oh.
1: Ya, gitulah.
2: Tapi pagi ini enak, normal.
1: Enggak.
2: Apa bagian enggak. Apa yang sakit?
1: Enggak. Aman. Semua aman. Cuman masih bahu gua aja dari 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu.
2: Bahu lu kenapa? Terlalu banyak yang nyender. Terlalu banyak beban yang ditampung?
1: Ya. Gua tuh kan lupa.
2: Lupa apa?
1: Kalau bahu kiri gua tuh kan
2: pernah kecelakaan.
1: Engselnya kan udah enggak nyambung, udah.
2: Oh, kayak
1: udah.
2: Subasa.
1: Subasa. Subasa siapa?
2: Subasa pemain bola.
1: Oh,
2: Subasa itu juga dia bahu kirinya kan retak ya, hancur.
1: Dia retak.
2: Jatuh terus apa namanya? Sendinya juga patah.
1: Kalau dia kan patah.
2: Terus lu?
1: Kalau gua tuh kan gimana ya? Kayak udah pernah gua liatin juga. Jadi harusnya itu kan dia ada ke masuk ke slopnya itu tuh apa sih namanya
2: sepatu
1: susah
2: sepatu
1: lah ngejelasinnya sahabat suara. Pokoknya tangan saya itu bahunya itu bisa copot aja, bisa panjang sebelah. Nah kemarin pas angkat berat kayaknya itu yang agak sedikit kena. ada tensinya yang cukup gede di situ.
2: Oh itu tapi lo sebelum ngangkat itu udah pernah konsultasi belum sama Mas Yowasnya?
1: Udah. Oh. Justru malah kemarin itu kalau pas gue ngobrol itu nggak tahu, gue udah lupa. Pokoknya gue udah ngasih tahu kok, kalau bahu kiri gue tuh bermasalah ini. Oh ya udah, makanya naik dia nggak terlalu ngeforce juga untuk benchnya.
2: Terus Mas Yowasnya bilangnya gini, terus nopo? Loh, emang nggak apa-apa Mas? Yo ra urus.
1: Ya wes, cancel.
2: Ya gue main cancel apa maju? Naik cancel ya wis, naik maju ayo.
1: Maju ayo. Nah makanya gara-gara itu juga dia bahkan nyaraninnya lebih enak itu free weight sebenarnya, karena kita bisa nambahin itu sesuai dengan kemampuan.
2: Free weight tuh beban bebas?
1: Free weight iya, gak yang pakai kabel atau apa.
2: Terus pakainya apa?
1: Iya beban ya kayak bench press itu kan free weight, gak ada topangan apa-apa. Oh, gak ada pakai katrol. Gitu. Nah makanya
2: free weight bebannya bebas.
1: Bebas. Kayak
2: kosongan aja gitu. Iya. Tapi lo bayangin ini 120 kilo Mas Yowas.
1: Ikut power lift ya kan ya. Cuman ngangkat barnya doang. Tar gitu. Ini berapa tadi? Masa tadi 220 deh.
2: Kalau ngomong sembarangan, le free weight
1: bebas
2: saya.
1: Bebas tuh bes.
2: Bebas tuh bes, bapakmu dodol kipas.
1: Pagi ini sama suara balik lagi di suara-suara Rio Dinata.
2: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue kayaknya ada rencana ini deh, yuk. Mungkin mulai pertengahan tahun ini tuh persiapannya, akhir tahun finishingnya. Tahun depan gue mau buka bengkel sepeda.
1: Asik.
0: Kemarin gue abis setting-setting sepeda.
1: Asik.
0: Kan gue sore olahraga. Olahraga, set. Selesai olahraganya tuh mungkin sekitar jam sekarang mah habis maghrib gitu lah.
1: Belum keluar keringat, bongkar sepeda, nggak bisa masang, keringetan. Wih, gimana nih?
0: Itu bukan keringetan, Pak. Kepusing.
1: Panik.
0: Dibawa ke bengkel juga malu. Aduh.
1: Jelek banget, keringetannya jelek banget. Panik, nggak bisa masang lagi. Abis olahraga, jam sekolah. Oh, kita nggak ketemu, Pak.
0: Kan gue olahraga di rumah aja.
1: Oh, iya. Ngapain
0: gue keluar-keluar. Gue olahraga di rumah aja, udah habis itu sambil nungguin kan kamar mandi masih pada dipakai gitu,
1: yeah. Semua
0: kan. Gue tuh bingung mau ngapain, terus keinget, oh iya kemarin kan niatnya pengen ngeganti stangsi sepeda ini.
1: Oh, ganti stang.
0: Ya, mau gue balikin lagi ke normal.
1: Soalnya stang jepit.
0: Bukan. Sepeda pakai stang jepit nggak enak banget.
1: Ada
0: sih.
1: Ada.
0: Nah, gue mau pakai stang sepeda SID.
1: Asik. Mang Kiwar.
0: Gitu. Lebih tinggi daripada tinggi badan gue sendiri.
1: Next
0: kan repot ya. Kayak pull up jatuhnya, pull up. Jatuhnya pull up bukan sepedaan. Jatuhnya
1: pull up. Pull up ada sepeda pull up. Oke.
0: Okay. Itu. Ganti. Gue nanti akan bikin bengkel sepeda namanya Sabar Cycling.
1: Asik.
0: Sabar Cycling.
1: Kenapa?
0: Karena gue benerin stang doang dari maghrib sampai 7:30.
1: Cuman ganti doang.
0: Dari gue semangat beres olahraga, hati berapi-api, sampai gue lemes lapar banget. Kayak asam lambung naik tuh.
1: Sempet panik tuh, sempet panik.
0: Paniknya enggak. Cuma kesel.
1: Tapi
0: kayak
1: semua
0: iya
1: kayak begitu. Semuanya tuh bisa kayak pas bukanya ini sequence-nya adalah ini dulu. Oke, okay, nanti betul. Pasangnya berarti tinggal dibalik. Begitu udah dipasang semuanya, udah ditaruh lagi. Mana duluan ya? Oh ya yang ini.
0: Sap.
1: Bar, bautnya tinggal dua. Ih, mana ini bautnya?
0: Selalu ada hal-hal kayak gitu. Antara baut lebih satu atau baut kok kurang satu.
1: Kok kurang ya?
0: Ini mana?
1: Kok bisa baut kurang? Kok bisa?
0: Kok iso? Selalu ada kayak gitu. Yeah. Makanya nanti gue akan bikin bengkel sepeda namanya Sabar Cycling.
1: Karena harus sabar.
0: Bukan cuma harus sabar, harus mikir bareng. Masih kemau bautnya nengdi. Lu awakmu sing bongkar. Ini sedang menungso kan ono lupute to, Mas.
1: Mas aku nggo nang bengkel biar zero problem. Kayak malah nambah masalah. Iya, kemarin gue juga olahraga. Apa ya kemarin gue ya? Oh, lari, Ding.
0: Lari.
1: Iya.
0: Kemana?
1: Gue nyoba ini di lama banget jadinya. Gue coba di heart rate zona 2. Gue tetap jaga di zona 2.
0: Dapat pace berapa?
1: Mentok zona 3 itu di awal-awal di tengah-tengah lah mentok ya. Tetap pace 11. Lumayan. Gue pikir bakal wah, gue kalau masuk
0: 12, 13 gitu ya.
1: Lebih, Pak. Gue pikir antara 13 ke atas sudah. Gue bakal di mainnya di zona 2, zona 3 lah ya. Zona 3 di 100. Zona 2 gue tuh kan sampai 128. Di pokoknya itu average-nya itu di 134 kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Tapi itu 11 menit.
0: Itulah kenapa makanya gue sekarang lebih milih sepedaan, yo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena zona 2 gue di sepedaan, kalau ibarat lari itu pace 5. Jauh ngebut. Gue juga pace 2 kalau lari selalu.
1: Iya. Yeah.
0: 11, kadang 12. Yeah. Sebenarnya kalau kita mau latihan zona 2 atau orang bilang tuh, nih ilmu nih ya sahabat suara, MAF training. Ya kan? Itu kata orang-orang yuk yang lebih expert di zona 2 latihannya, tracknya tuh mesti datar.
1: Iya.
0: Lo nggak bisa yang naik turun naik turun.
1: Gak bisa.
0: Kontur di sini tuh nggak bisa. Heart rate-nya pasti berubah terus.
1: Itu kenapa HR gue tuh gue cuman karena gue mikirnya kayak gitu ya kan ya, gue cari rutenya itu yang paling datar lah menurut gue di Tembalang sini.
0: Di mana Tembalang paling datar?
1: At least banyak datarnya.
0: Paling di lapangan situ aja.
1: Enggak. Gue tuh tetap, gue tuh kalau keluar, kalau lari di kayak di lapangan atau di jogging track atau gitu ya, cepet bosen pak, cepet capek. Jadi gue tuh cuma ngambil dari rumah, udah lurus aja sampai ke rusun, udah balik lagi.
0: Rusun ini kan yang dibangun Pak Anies dulu kan, Jakarta kan?
1: Enggak, rusun DP Mall. Kejauhan kalau Jakarta, rusun DP Mall aja. Ambil cuma ke Rusunawa doang. Kan itu lumayan banyak jalan datar ya.
0: Rusunawa.
1: Iya, kejaga lah di HR-nya di zona 2. Zona 3 dapat.
0: Lumayan lah.
1: Iya. Gitu. Jadi gak ngoyo banget sahabat suara. Main di HR zona 2 atau zona 3 itu sebenarnya itu kita, ya itu easy run kalau kata orang-orang yang sombong.
0: Easy run, easy go. That's kat, what you need for.
1: Apa?
0: Take it all, but you never give.
1: Jadi Saiful Jamil.
0: Jaga kesehatan sahabat suara. Yeah. Kemarin kan banyak berita simpang siur tuh ada virus baru katanya.
1: Iya,
0: kan?
1: Ada satu kapal yang katanya sempat bermasalah juga satu kru-nya semuanya.
0: Nanti kita bacain deh apakah virus itu dan udah masuk Indonesia kah belum?
1: Udah masuk Indonesia, jangan masuk dong.
0: Seberbahayakah itu?
1: Yeah.
0: Gimana cara kita nanganinnya?
1: Betul.
0: Ya?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya?

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: saja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Katanya ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yuk kita bahas yuk, virus baru yang bisa jadi potensi menyerang dunia, sahabat suara. Nggak cuma Indonesia doang, karena ini kejadian pertamanya bukan di Indonesia sih, di sebuah kapal. Jadi ada wabah mematikan baru nyebar di sebuah kapal pesiar namanya MV Hondius. Hondius. Di dalam laporan terbaru dilaporkan ada 3 orang meninggal di kapal yang berlayar dari Ushuaia, Argentina ke Tanjung Verde di Samudra Atlantik. Dan laporan ini terungkap waktu Kementerian Kesehatan Afrika Selatan bilang kalau ada wabah penyakit pernapasan akut parah nih. Dan kejadian tersebut menewaskan sedikitnya 2 orang dengan 1 orang lainnya dirawat di ruang perawatan intensif di Johannesburg. Pasien yang dirawat di Johannesburg ini dinyatakan positif terinfeksi hantavirus. Nama virusnya tuh, sahabat suara. Hantavirus. Ini merupakan keluarga virus yang dapat menyebabkan demam berdarah. Kronologinya, awalnya seorang penumpang berusia 70 tahun nunjukin gejala waktu berada di kapal pesiar. Dia kemudian meninggal di atas kapal dan jenazahnya dibawa ke Pulau Saint Helena, wilayah Inggris di Atlantik Selatan. Istrinya kakek itu yang usianya 69 tahun juga jatuh sakit di atas kapal dan dievakuasi ke Axel yang merupakan lintasan kapal itu. Tapi akhirnya meninggal juga di rumah sakit di Johannesburg dan kata petugas tanpa mengkonfirmasi kewarganegaraan para korban. Kasus ketiga, seorang warga negara Inggris berusia 69 tahun, juga akhirnya dievakuasi ke Johannesburg di mana dia dapat perawatan intensif. Kalau kata WHO bilang infeksi hantavirus itu biasanya korelasinya itu sama paparan lingkungan. Ini bisa jadi, nih mohon maaf nih sahabat suara yang lagi makan, buang dulu makanannya. Ini kaitannya sama paparan urin atau feses hewan pengerat. Yang terinfeksi. Meskipun jarang, hantavirus dapat menyebar antar manusia dan dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang parah serta membutuhkan pemantauan, dukungan, dan respons pasien yang cermat. Sampai hari ini, 1 kasus infeksi hantavirus udah dikonfirmasi di laboratorium dan ada 5 kasus dugaan tambahan. Dari 6 individu yang terdampak, 3 sudah meninggal dan 1 waktu ini berada di perawatan intensif di Afrika Selatan. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa badan tersebut sedang bekerja sama dengan operator kapal dan negara-negara yang anggotanya terdampak. Gitu Pak. Jadi belum ada detail lebih pastinya lagi soal si hantavirus ini, tapi dari sini at least kita bisa belajar. 2026 ini udah ada beberapa virus, at least 3 lah yang jadi mainstream ya. 2 di Januari awal 2026 itu kemarin ada super flu atau influenza A H3N2 subclade K. Wih, gila namanya berat banget virus ya. Yang berikutnya itu ada virus Nipah. Ya, itu di Benggala Barat India. Yang baru di bulan Mei ini adalah hantavirus
1: ini.
0: Dan rata-rata semuanya menyerang pernapasan.
1: Iya, karena memang penyebarannya lebih gampang juga untuk pernapasan itu.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Ya, at least yang di hantavirus ini salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah kalau dulu kan kita disuruh ngejaga kebersihan tangan terus menerus ya Pak, zaman COVID ya. Kalau yang dihantar virus ini nggak cuma kebersihan tangan tapi kebersihan lingkungan kita juga.
1: Betul.
0: Nggak mungkirin, ini kan musim juga lagi berantakan nih.
1: Iya.
0: Hewan-hewan pengerat tuh kadang pada naik semua.
1: Kalau udah musim hujan betul pasti naik dari got, semuanya pasti mereka lebih ngejar naik ke atas ya. Gitu. Kecoa juga.
0: Tikus.
1: Itu dah. Pasti kalau udah musim hujan begitu.
0: Merpati.
1: Hah?
0: Merpati kan memegang janji erat-erat, Pak. Kayak gitu masuk hewan pengerat kan?
1: Itu kan cuma di lagu. Itu kan cuma di lagu. Baru tadi malam gue lihat ada video merpati bodoh.
0: Merpati bodoh tuh gimana?
1: Dia masuk ke sarang elang.
0: affair kali, affair. Kan kita gak tahu yuk di dunia perhewanan tuh kayak gimana.
1: Udah mati, udah. Orang gue ngeliat videonya tadi malam. Jadi dia lagi terbang tiba-tiba kayak kan ada apa tracking cam gitu di kayak di tempat bersarang elang gitu.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba dia hinggap, ting, terus dia ngelendot ke elangnya. Iya. Elangnya juga ada gitu berapa detik ya?
0: Bro, apa nih?
1: Bro,
0: bener nih ya. Bener ya. Ya batin elangnya gitu deh. Bener nih ya.
1: Terus ada berapa detik dia diem. Terus ngelihat. Zing. Ah, iya salah. Pap, langsung mati.
0: Entah kokop ya. Tam. Kata elangnya begitu.
1: Udah ya. Cukup tahu ya.
0: Enak hari ini enggak perlu keluar-keluar
1: gitu. Udah selesai merpati tuh.
0: Sebenarnya yang menjadikan hewan ini adalah kategori pengerat tuh gara-gara dia apa?
1: Gigi depan kan? Hewan pengerat itu paling
0: selalu,
1: gampangnya
0: selalu punya gigi depan.
1: Identifikasi tuh gigi depannya.
0: Tonggos ada duanya gitu.
1: Iya.
0: Kelinci.
1: Hamster. Marmut. Kapibara.
0: Oh, kapibara itu termasuk hewan
1: pengerat. Kapibara itu ya? Termasuk hewan pengerat. Hmm. Itu ibaratnya kayak tikus gede. Udah, itu dia.
0: Tikus gede.
1: Iya.
0: Tapi dibikin mainan banyak banget.
1: Gua kalau ngeliat kapibara itu selalu jijik.
0: Oh iya yuk.
1: Iya.
0: Lo berarti sama hewan pengerat apapun lo nggak mau ya, kemproh ya.
1: Hmm. Kelinci juga. Yeah. Hamster.
0: Oh, hamtaro. Hamtaro lo jijik.
1: Yap. Gua pernah banting hamster di toko. Bayar dong.
0: Alasannya kenapa lo banting?
1: Kaget.
0: Kok bisa kaget sama hamster, hewan sekecil itu?
1: Jadi waktu itu sama temen gue SMA, kita ke pet shop.
0: Oke.
1: Terus kayak temen gue ngeliat, dia sama ceweknya, pacar ya berdua. Ih, lihat nih, iya lucu hamster gitu.
0: Kok bisa lo ikut itu? Karena kan lagi ngedate.
1: Orang gue yang udah mau pergi dulu, mereka yang minta ikut.
0: Orang yang ganggu aja ya?
1: Iya, pacarnya yang minta ikut. Awalnya gue cuma berdua doang sama temen gue, ya udah. Terus kayak, kita ke pet shop, ayo ke pet shop. Lihat-lihat. Abis itu tiba-tiba kayak gue ngelihat hamster tuh ya udah jijik, geli, hewan pengerat. Terus abis itu mereka kayak, ih lucu ya, hamtaro, iya lucu, udah boleh dipegang nggak? Iya boleh, dilihat, dipegang, diangkat sama mereka. Terus gue, karena temen gue tahu gue benci itu, bong coba pegang bong, enggak mau. Cobalah, nggak apa-apa, ini beda sama tikus. Enggak, semua sama. Coba aja gak apa-apa, beda kalau ini. Udah, akhirnya gue percaya, gue pegang. Terus abis itu pas lagi gue pegang, dia kayak apa ya, entah tangannya kan kayak mau genggam
0: iya,
1: apa
0: iya, gitu. Tangannya kecil kayak bayi mau ganding telunjuk kita.
1: Terus pas dia megang, gue kaget. Hei, dar. Langsung selesai.
0: Disemek. Rio kaget, temannya bingung. Pemilik pet shopnya bingung. Semua bingung.
1: Bayar.
0: Ganti berapa yuk?
1: Waktu itu masih 20-an. Lumayan kan di tahun segitu 20-an.
0: Lumayan.
1: Hey, dan bang! Gak gerak.
0: Tapi gue yakin itu hamsternya matinya bukan gara-gara jatuh deh. Gara-gara kaget juga.
1: Kaget jatuh.
0: Dibanting.
1: Kaget jatuh pala duluan.

Suara Warga Indonesia. Suara.

0: Jus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wah. Wow.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS/06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See

punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games, Piknik, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Nih jadi sekarang nih sahabat suara, mulai dicek barang-barang di rumah yang udah mulai gak kepake daripada kesimpen di gudang doang. Udah mending beresin deh, buang-buangin atau loakin kerdus-kerdus gitu. Lumayan tuh satu karton bisa 3.000. Bener pak?
1: Enggak, gue pernah beberapa minggu yang lalu mau buang sampah, mau buang sampah galon, Terus habis itu udah lupa nih, akhirnya ke bawah lah masih di mobil. Terus kayak nyari yang apa, yang bak yang gede itu kan susah tuh, mau buangnya kan di situ. Terus habis itu mumpung kita pas di Majapahit juga ada tuh dekat situ satu, masuklah gua kan bawa mobil, tat berhenti, ter istri gua yang turun. Dikeluarin nama dia, ini sampah galon. Begitu pas dia mau nutup, ada satu abang-abang lah, diambil sama dia, ditimbang. Diambil sama dia, ditimbang. Istri gue begitu selesai, gue ngeliatin kayak, ini apa ceritanya? Begitu, istri gue nutup pintu, abangnya ngambil, ditimbang, der, ditutup. Dia nyari galon, galonnya mana? Terus habis itu kayak, di situ itu udah saya taruh. Gue ngeliatin aja dari mobil. Begitu disamperin sama dia, dikasih duit 5.000. Terus diterima sama dia. Okay, makasih. Masuk mobil. Terus dia bilang, dapat duit 5.000.
0: Dia bilang, kalau kondisinya masih okay, lumayan itu. Mending daripada jadi sampah, numpuk di rumah. Plus jadi hama juga nanti, jadi rumah-rumah hewan-hewan yang kita nggak tahu apa.
1: Kalau emang mau didaur ulang, mau dipakai lagi, langsung. Jangan ditumpuk-tumpuk aja. Nah,
0: daripada numpuk begitu, udah mending loakin aja deh. Di rumah gue tuh banyak tuh numpuk tuh.
1: Itu salah satu
0: lemari, tas-tas, koper.
1: Lemari numpuk?
0: Iya, ada lemari-lemari bekas zaman dulu tuh.
1: Ya udah nggak kepake.
0: Udah nggak kepake.
1: Mau dibuang sayang, karena ini itu dulu
0: gua mah buang-buang aja. Kalau gue ya
1: itu.
0: Ya kan bapak ibu gue tuh.
1: Kalau buat gue sih sama istri gue juga begitu tuh, sama. Kalau gue selama setahun kalau gak pernah kita pakai, berarti ini barang gak ada guna.
0: Lama banget setahun ya. Ya bapak ibu gue juga berapa tahun sih itu lemari tuh.
1: Menurut gue ya dalam satu tahun kalau lo gak ada pakai barang itu, berarti itu barang gak bakal kepake.
0: Iya. Sebenarnya bahkan gak usah perlu nunggu satu tahun kali. Dua minggu atau sebulan deh.
1: Gak bisa kalau gue.
0: Kalau lo gak bisa?
1: Karena kadang kita gak tahu itu barang itu butuhnya kapan.
0: Kalau gue percayanya gini yo, kalau dalam dua minggu atau sebulan udah gak kepake, terus someday kita bakal tiba-tiba butuh barang yang sama, pasti nanti ada rezekinya. Kalau gue percayanya gitu. Karena di dalam Islam sendiri juga dikasih tahu bahwasanya barang yang sudah tidak pernah kamu kenakan dalam 30 hari itu jatuhnya mubazir pak. Lo gak bersyukur punya barang.
1: Betul.
0: Itu punya barang itu memang layaknya harus dipakai sahabat suara. Itu Betul. Salah satu cara kita bersyukur dengan barang itu. Gak cuma barang-barang yang udah gak kepake. Misalkan lo koleksi jam tangan. Kalau lo punya jam tangan 4-5 4-5 jam tangan gitu lah ya. Tapi hari-hari yang lo pakai itu terus. Dan yang lain akhirnya gak kepake semua. Jatuhnya cuma jadi koleksi doang. Mubazir itu namanya pak.
1: Kan koleksi.
0: Nah, tapi kan gak kayak gitu caranya. Caranya bersyukur adalah sekoleksi-koleksinya barangnya lo apapun itu.
1: Betul.
0: Tetap ada masanya buat dipakai. Ya sekali. Misalkan di hari ke-29 nih. Besok hari ke-30 biar gak mubazir. Gue pakai dah. Gitu yuk. Ajaran Nabi ini macam-macam sama gue lu.
1: Kalaupun iya, itu hanya sebagai panduan, arahan, tidak diwajibkan.
0: Karena akan lebih bagus lagi kalau seandainya kita melakukan juga.
1: Iya betul.
0: Nah sekarang masalah wajib atau enggak ya udah terserah. Tapi betul. At least ini mengajarkan bahwa kita biar nggak mubazir.
1: Kalau buat gue setahun.
0: Setahun ya.
1: Kayak kalau misalnya kayak begini, ada
0: motor nih udah 6 bulan nih gak kepake nih.
1: Kain songket atau kayak kain atau apalah gitu. lo kan gak bakal mungkin dalam sebulan bakal ada apa, bakal ada apa, bakal ada apa. Tapi nanti bakal ada special occasion yang mungkin itu cuman adanya setahun sekali, setahun dua kali. Special occasion, like literally. Nah, itu kenapa gue bilang dalam setahun kalau emang gak dipakai berarti udah. Antara itu disimpan di tempat yang ya udah kita tahu nggak menu-menuin, atau ya udah dilepas aja. Sepatu gue udah kayak setahun ini gue nggak pernah pakai ini sepatu. Oh ya udah, berarti
0: buang,
1: kasih ke orang yang mau, walaupun banyaknya adalah waduh nggak muat mas. Akhirnya mau nggak mau ya dibuang.
0: Kegedean ini mas sepatunya kalau dikasih ke saya. Aduh,
1: niat ngasih nggak sih lah. Iya kan, itu maksud saya sepatu saya masih bagus.
0: Harusnya
1: saya
0: beliin ada baru. Harusnya ada di dunia ini tuh jasa servis memperbesar dan memperkecil sepatu. Wah, itu kalau ada, kalau ada.
1: Gak laku. Gak laku sepatu, gak laku dong. Lo beli sepatu dari zaman kecil sampai gede cuma digedein, gedein, gedein.
0: Ya gak mungkin juga kalau kayak gitu Maya. Itu in case kayak kita dikasih-kasih orang, kayak lo ngasih ke gue misalkan, pun jauh
1: ngecilin lah
0: selisihnya.
1: Ngecilin. Kalau ngegedein kayaknya susah banget kan.
0: Apa susahnya?
1: Lah nyari material yang sama. Kalau ngecilin kan cuma dipotong aja dengan tetap material yang sama.
0: Iya juga ya.
1: Mukanya udah, tapi dia gak mau. Tapi pride-nya terlalu gede buat ngomong. Iya juga ya. Gue wakilin aja deh.
0: Gue di rumah udah mulai mengurangi barang-barang itu yang kepake. At least dari kamar gue sendiri lah.
1: Iya.
0: Sisanya yang lain di rumah is, selama itu bukan barangku, yes, urusanmu lah. Nanti kalau misalkan tiba-tiba, oh ini bagaimana, ya itu barang siapa, coba dilihat lah.
1: Iya, yang kayak begitu aja udah. Jadi kayak kalau, wah ini barang kok sumpek banget, ya tahu.
0: Dan gue selama ini, karena keyakinan gue kayak gitu ya, yuk misalkan kayak sebulan atau dua bulan, ini barang udah gak pernah gue pakai nih. Ya antara gue kasih ke orang atau gimana, akhirnya nanti begitu pas butuh, ada aja lagi gue punya barang baru gitu.
1: Iya, barang baru, iya betul. Cuman masalahnya kadang buat ngebuang barang itu yang berat itu bukan lo ngeliat, wah ini harganya mahal dulu belinya atau apa, tapi nilai nostalgianya itu yang sulit kadang buat beberapa orang.
0: Dalam hidup di dunia ini ya yuk, kita tuh tidak boleh terikat pada satu hal, baik itu manusia maupun benda.
1: Oke.
0: Memang sebuah benda kadang punya ikatan emosional yang tinggi.
1: Betul.
0: Tapi sebagai makhluk hidup, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bendanya mungkin tidak ada, tapi memorinya kan tetap ada.
1: Betul.
0: Kita gak boleh terikat sama hal-hal kayak gitu. Nanti betul, matinya susah, bener deh.
1: Ah ya udah bagus dong, umurnya panjang.
0: Ah, ada jemaah dikasih tahu kayak gini, ustaznya pusing banget nih. Lah bagus dong umurnya panjang. Ustaznya, lah iya juga ya. Lah tahu gitu mah, gue biar bisa bawa, bikin ini.
1: Bawa pengen besok mati. Gue tanya balik sama lo, jawab sekarang. Iya juga bener lagi.
0: Ada jemaah kayak gini diusir dari masjid.
1: Makanya gue jangan ikut pengajian.
0: Kalaupun ikut diem aja.
1: Ya diem. Atau gak di luar.
0: Ngejawabnya ngebatin.
1: Sering lagi gue kayak begitu. Tapi kan. Tapi ya itulah sahabat suara. Intinya ya udah. Benar. Ya yang memori-memori yang indah itu ya diingat aja udah semuanya. Kayak memori kamu pada saat mungkin kemarin ada yang ikut berada bersuara ya kan ya. Terus pengen ikut lagi, diingat lagi.
0: Ya.
1: Oh iya udah lama juga ya gitu. Mungkin kamu ikut berada bersuara waktu itu yang masih pilot project. Enggak yang ada yang pilot project.
0: Kita langsung volume 1 waktu itu.
1: Sekarang pengen ikut lagi, bisa, boleh. Hari ini,
0: yoi, Bernada Bersuara Special Edition. Jangan lupa yang udah daftar nanti siang datang ke Atrium Mall Paragon Semarang ya, sahabat suara. Bernada Bersuara balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan nyanyi bareng lagi sama Coach Diana.
1: Dan yang pasti selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja jajan karena bakal banyak banget puluhan tenant dari UMKM lokal dan ajakin semua teman buat datang karena acara ini gratis.
0: Yoi. Gitu. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari ini Kamis tanggal 7 Mei jam 12:30 siang sampai nanti 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Yah, yang enggak kebagian slot gimana dong?
1: Datang aja, datang.
0: Itu datang aja enggak masalah. Nyanyi-nyanyi bareng kita dari lantai 2 kayak boleh.
1: Boleh.
0: Gabung sama kita di tengah-tengah boleh, tapi boleh. Mohon maaf ya yang enggak dapat slot pendaftaran kemarin, kita gak bisa ngasih beberapa spesial
1: betul
0: goodie bag-nya.
1: Betul. Yoi. Makanya kalau lain kali kita buka Bernada Bersuara itu langsung daftar, jangan tarsok-tarsok.
0: Langsung cek info lebih lengkapnya di @BernadaBersuara.
1: Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: 90,2 FM
1: suara
0: suara warga Indonesia. Kewereng terus sih.
1: Iya. Flip flop dulu dong.
0: Flip flop.
1: 3 flop flip. Sama lagi flop juga.
0: Dah. Kita masuk ke setuju Bobby ya. Yuk, nih gue ada pertanyaan buat lo nih. Lo pernah gak yuk nyuci baju 450 juta yuk?
1: Ntar, bajunya harganya 450 juta atau biaya nyuci bajunya 450
0: biaya nyuci juta? Lo 450 juta.
1: Nyuci baju paling mahal gue cuma di Singasek udah. Dry cleaning jas yang menurut gue itu udah paling mahal.
0: 400 tuh ya di situ tuh satu jasnya.
1: Nah, berapa ya dulu ya? Lama lah.
0: 200-an nyampe.
1: Enggak
0: nyampe. Cepean.
1: Iya, 150-an lah.
0: Iya, tapi kan itu jas ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada nih yo yang nyuci baju 450 juta dalam setahun. Anggarannya. Oh,
1: biaya totalnya.
0: Yo, bener. Menurut lo masuk akal enggak?
1: Enggak, tetap enggak masuk akal 450 juta.
0: Nah, menjadi gubernur Kalimantan Timur ini, Pak.
1: Dua kata lucu.
0: Bapak Rudi Mas'ud jadi sorotan publik lagi yo. Karena ada anggaran laundry atau nyuci pakaian senilai 450 juta per tahun. Dan itu tercantum dalam RUP, Rencana Umum Pengadaan. Maksud gue kan itu nyuci baju, masa biaya sendiri? Gaji kan juga gede ya. Masa nggak bisa ngelaundry, ya kan?
1: 450 juta.
0: Setahun.
1: Setahun.
0: Ini udah ada nih komentar yang ngitungin. 450 juta per tahun berarti sama dengan 1,2 juta per hari.
1: Per hari 1,2 juta.
0: Kalau laundry sekilo 12 ribu, berarti berapa berat bajunya tuh?
1: Baju istri kan berat-berat tuh.
0: Mungkin.

0: Aduh, astagfirullah.
1: Kalau baju istrinya sih gue kurang tahu ya, berat apa enggak ya. Tapi gimana sih, kalau make up-nya
0: gimana sih? Sahabat Suara kasih tahu dong, gimana sih caranya hidup yang lurus? Dimana-mana siaran itu tuh, lo kayak siaran itu tuh ngasih informasi. Gue selama siaran Wisnu itu isinya gibah. $450 juta
1: setahun lo.
0: Kata gue sih buka usaha laundry sih.
1: Lah, gue beli rumah subsidi langsung. Lunas.
0: Pikiran lo berarti gak panjang.
1: Iya memang.
0: Buka usaha laundry.
1: Sekarang gue butuhnya rumah yuk.
0: Santai aja. Gini gue kasih tahu. Tahun ini lu buka laundry, tahun depan baru beli rumah. Perasaan 20 juta kan tahun depan lagi masih ada.
1: 450 juta tahun ini buka laundry, tahun depan money laundry. Kalau orang jahat begitu, Sahabat Suara, kalau orang jahat. Kalau jahat kita mah begitu. Untungnya kan kita baik-baik semua di sini ya. Ya kan?
0: Iya.
1: Lagian ini kan 450 juta masih rencana. Masih rencana yo, jadi masih bisa diturunin.
0: Kata gue sih bukan diturunin, dihapus sih. Lo masih yo, berani?
1: Masa nyuci baju pakai anggaran negara?
0: Iya. Iya. Masa gini loh, gini loh. Nyuci baju. Gimana ya gue bilang ya? Ini gara-gara gue mau ngomong ini salah.
1: Ayo udah, salah udah, pasti masalah.
0: Karena
1: cuman pertanyaan gue lebih ke gini yo. Ini aja, ngikutin topik gue udah. Masalahnya gini, gue kan belum berumah tangga nih. Gue pengen belajar apa sih hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata di rumah tangga, lah ternyata lumayan ya. Gitu. Kalau dihitung-hitung ternyata lumayan ya buat biaya bulanan atau per tahun. Kalau ketawa, ini gue udah pilih topik paling normal sebisa-bisanya nih. Kayaknya gue pas bujang kayak gini, ya bayar-bayar aja, gak berasa gitu. Yang gue rasa tuh sekarang yang makin tinggi ya biaya tuh buat operasional hidup gue tuh makan.
0: Makan, betul.
1: Makan tuh boros gue. Mau dihemat-hematin kayak gimana pun, gue rasa biaya makan buat di Indonesia ya, di Semarang, itu tinggi. Buat gue sih yang kondisi bujang kayak gini, makan. Nah tapi kan gue gak tahu kalau udah berumah tangga kayak yang sesepele-sesepele mungkin deh, mungkin kayak uang sampah.
0: Uang sampah
1: 30 ribu, 50 ribu.
0: Uang sampah at least kalau di tempat gue per bulan 35 ribu. Iya kalau gak salah 35 ribu. 35 apa 65 ya?
1: 65.
0: 35 kalau gak salah.
1: 65 lumayan sih yuk.
0: 35 kalau gak salah 35. Iuran keamanan itu 80 ribu.
1: Iuran keamanan?
0: Iya.
1: Dalam bulan yang sama tuh?
0: Lah iya dong. Masa bulan ini jaga bulan depan enggak?
1: Kalau seandainya kita, Pak, rumah saya hari ini bulan ini gak usah dijagain deh, skip aja. Gimana?
0: Jadi bisa bapaknya kalau pas lewat kayak pura-pura gak lihat.
1: Padahal persis depannya ada maling. Ada maling tuh rumah Pario. Tapi
0: iya,
1: kan bulan ini bulan gak bayar,
0: pura-pura gak lihat.
1: La la la la la la. Satpamnya gitu. La la la la la la.
0: Mas, malingnya panik. Pas satpam, santai aja mas, bulan ini gak bayar.
1: Terus Rio aja protes besokannya. Pas satpam gimana sih? Kan kemarin lihat ada maling depan mata, kok gak ditangkap? Ya kan bapak bulan ini gak bayar jatah keamanan pak. Katanya minta di skip. Ya saya skip kemarin. Saya nyekipnya caranya gitu. La la la la la la la. Lucu banget.
0: Jadi itu kalau di tempat gue tuh 35 kebersihan, 80 kalau gak salah keamanan.
1: Oke deh, kalau uang keamanan tetap, uang kebersihan gue semua kelola sendiri, gak usah bayar ke warga. Bisa gak kira-kira?
0: Ya bisa, lo buang sampah sendiri.
1: Paling dirasani tuh.
0: Enggak juga. Ya gak usah lo taruh tempat sampah di depannya. Semua sampah lo kelola sendiri. Gak masalah.
1: Dan itu bisa terjadi kalau didiskusiin sama Pak RT atau
0: bisa,
1: warga gitu ya.
0: Bisa. Cuman
1: mayan ya, buat 35, 80 berarti pengeluaran gak kelihatan ini tuh udah berapa tuh? 115, 135.
0: Iya, dan
1: berapa sih?
0: Gak tahu.
1: 80 tambah 35.
0: 110,
1: 105, 105 yuk.
0: Mana gue tahu.
1: 115.
0: ya terserah lah. Udah dibilang gue males. Pokoknya itu setiap bulan itu gue bayar 160.
1: 160 buat iya,
0: jadi, kebersihan sama jadi keamanan. Itu ada kan yang saweran, saweran. Apa sih?
1: Lah enggak tahu.
0: Yang diambil sama Pak Satpam kalau di depan rumah itu?
1: Oh, rumput.
0: Bukan, itu Bapak bersih-bersih.
1: Oh.
0: Yang duit yang ada ditaruh nanti diambil sama Pak Satpam itu apa
1: Amal.
0: Sih?
1: Amal.
0: Gua enggak tahu, di Jawa
1: jimpitan,
0: doang gua
1: ketemu. Jimpitan. Namanya jimpitan.
0: Enggak, gua masih enggak percaya.
1: Dia gak percaya, jimpitan.
0: Bener, jimpitan. Ya, soalnya dari tadi semuanya gue tanya ada aja jawabannya. Gue gak tahu. Ya jimpitan.
1: Jimpitan.
0: Jimpitan. Jimpitan gue ngasih juga jimpitan, tapi gue rapel langsung buat sebulan.
1: Oh gitu?
0: Iya, males gue taruh-taruh.
1: Jawab pak, langsung numpuk segunung. Loh kok banyak banget pak, buat sebulan.
0: Iya, udah langsung buat sebulan.
1: Oh, tapi kan jimpitan gak terlalu gede lah ya.
0: Jimpitan enggak?
1: Kan 500, itu kan
0: sukarela.
1: Ya 500, 1000, 2000 iya. Gitu kan.
0: Makanya gue pokoknya itu total itu se itu tadi sama se jimpitan itu 160 udah.
1: Itu lumayan ya kalau di total ya. Kebersihan
0: kan itu udah total semuanya.
1: 160 itu kan
0: iya.
1: Tiap bulan.
0: Iya.
1: Lo udah harus ngeluarin minimal 160.000.
0: Iya.
1: Untuk biaya kebersihan, keamanan sama jimpitan.
0: Iya.
1: Keamanan sama jimpitan tuh beda yuk. Kalau di tempat gue sih sama ya, karena yang ngejaga kan ya nggak ada satpam sih,
0: yeah.
1: Warga-warga juga,
0: yeah.
1: Keliling kan, ngeronda.
0: Kalau ya sebenarnya jimpitan itu tuh bebas, maksudnya lu mau ngasih boleh, enggak ya boleh.
1: Kalau kita isi beng-beng, boleh nggak?
0: Isi kopi juga boleh.
1: Serius lu?
0: Diantar langsung ke pos.
1: Kalau yeah. Di zaman gue dulu tuh boleh ngisi pakai beras soalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Di kampung tuh boleh pakai yeah. Beras, nanti dikumpulin kan.
0: Emang. Ya pokoknya maksudnya itu ya 40.000 nggak bakal maksudnya nggak sepengaruh itu juga dan itu kan juga ngebantu pasar pamai juga ya udah kan udah 160 sebulan nggak masalah
1: tapi lumayan sih sebulan pokoknya sebulan udah harus sedia 160.000 dulu
0: iya. Dan paling tidak selama sebulan masa gue siaran nggak ada 160.000 bulan kemarin ada ding.
1: Sekali VO pendek tuh.
0: Sekali VO 5 detik ya sih.
1: Waduh, mahal bener. Siapa mau bayar di Jawa?
0: Tapi revisi 10 kali.
1: Mahal tengrak ya.
0: Itu udah listrik, air. Nah. Udah.
1: Nah, inilah makanya kita mesti pinter-pinter ya sahabat suara ya buat ngejaga keuangan kita karena kayaknya nanti kalau udah berpasangan banyak deh biaya-biaya yang tidak nampak. Tapi begitu dihitung, kok kayaknya mahal. Ternyata kita boros di sini.
0: Betul.
1: Itu mungkin belanja apa, jajan. Gue 2 minggu ini agak boros di jajan gue. Ke minimarket terus.
0: Aduh.
1: Itu dia yo. Mungkin gue salahnya nggak ke Alfamidi sih ya. Jadi nggak dapet promo.
0: Itu
1: sahabat
0: dia.
1: Suara pelajaran nih. Pokoknya kalau belanja minimarket udah pastiin Alfamidi karena promonya ada terus.
0: Betul.
1: Ini salah satunya nih lagi jalan promo gas. Langsung gas ke Alfamidi.
0: Jadi Alfamidi lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu nih member Alfamidi, kamu bisa dapetin kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum dan ribuan voucher belanja di Alfamidi. Terus masih banyak lagi hadiahnya.
1: Caranya juga gampang banget, tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi. Terus nanti kamu bakal dapat 1 akoin. Nah, kumpulin dah tuh minimal 6 akoin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Tapi ingat, syarat dan ketentuannya berlaku ya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi ya sahabat suara. Semoga beruntung.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat dan

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
0: Suara siarannya

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Coba yuk kasih tahu yuk apa hal-hal yang kayaknya sepele tapi ternyata kalau dihitung-hitung lumayan juga nih buat anggaran nih.
1: Oh, sekolah nggak sepele.
0: Ya lo kalau bisa ngedidik
1: anak. Les
0: ya?
1: Les.
0: Iya sih, gue tuh ngedenger ceritanya anaknya Rio kan lesnya banyak banget nih. Renang. Basket.
1: Yang mana dulu?
0: Gandhi kan renang sama basket.
1: Yang gede, betul. Renang.
0: Basket. Di sekolah les apa lagi?
1: Futsal. Ekskulnya futsal sama robotik.
0: Tapi kalau ekskul sekolah emang bayar lagi?
1: Bayar.
0: Ekskul tuh berarti futsal sama robotik. Ada baik, lagi?
1: Kita hitungnya dari hari Senin.
0: Ngitungnya dari Senin. Minggu gak bisa? Dari Minggu deh, Minggu.
1: Ngaji dia dengan.
0: Minggu ngaji.
1: Nggak, Selasa Kamis ngaji. Senin ngaji, basket, satu. Rabu basket. Rabu itu udah basket sama futsal. Jadi milih tuh dia tuh.
0: Lo ngitungnya mau dari Senin apa kapan nih? Yang benar dong tadi
1: Jumat,
0: katanya.
1: Kamis, Jumat, renang, Sabtu basket. Iya, berarti dia olahraga yang di luar sekolah ya?
0: Iya.
1: Renang, basket.
0: Nah, lupa
1: ngaji kan? Udah.
0: Ngaji olahraga tuh.
1: Enggak, lesnya.
0: Lesnya berarti apa? Renang,
1: basket, ngaji.
0: Tambah futsal sama robotik.
1: Futsal, robotik.
0: 5 tuh.
1: 5.
0: Satu kali pertemuan rata-rata berapa?
1: Per bulan.
0: Per bulan rata-rata berapa?
1: Basket itu 350 per bulan. Renang itu sekarang udah turun, dulu itu pas masih privat 600 per bulan.
0: Serius lu 600 per bulan?
1: Iya.
0: Lumayan ya.
1: Ngaji itu 175 per bulan.
0: Set, udah 1 juta lebih sendiri. Di luar biaya sekolah biasa.
1: Kalau futsal per semester
0: 6 bulan sekali.
1: Iya. 100.000.
0: Murah banget.
1: Iya. Karena kan dari guru sekolah apa semua juga udah include. Robotik tapi gurunya dari luar. Itu 550 per semester.
0: Ya masih oke lah. Satu semester.
1: Iya.
0: Per bulan 600 renang sih. Kalau sampai gue gak, anak gue gak ikut triathlon itu, ya itu, awas aja.
1: Itu kenapa gue bilang kalau ini anak sampai gak bisa renang dan gue juga gak bisa renang, salah banget gue bayar segitu.
0: Baim renang juga. Tenis
1: sama tuh, Baim tuh renang tuh berarti.
0: Ya, udah 1.200.000 tuh buat dua anak. Pusing banget. Terus, aku kebayangin dia pusing banget.
1: Basket juga Baim.
0: Basket, oke. Okay.
1: Tenis. Sama juga tuh Baim tuh basket ya, tuh.
0: Tenis
1: tuh yang per pertemuan.
0: Ya, mahal tuh ya. Tenis. Lu di luar tiga itu ada lagi enggak?
1: Ngaji. Yeah. 100 sama. Yang paling yang gede itu tenisnya.
0: Gue barusan coba ngitung tuh buat dua anak. Ini biaya les doang ya, sahabat suara, enggak sekolah nih.
1: Tenisnya, gue kasih tau ya, tenisnya Baim sebulan. Lesnya Gani semua.
0: Shit. Berarti 3 jutaan tuh lebih tuh buat dua anak itu tuh.
1: Ngabisin duitnya paling banyak tuh Baim tuh.
0: Les, buat les doang tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Buset deh, enggak sekolah aja udah. Itu belum biaya sekolah, belum biaya beli mainan.
1: Sekolah?
0: Les, ya kalau sekolah mah kan udah pasti penting ya. Nggak bisa dong kita anggap sepele. Pasti orang tua kan maunya yang terbaik juga. Tapi biaya les ternyata setinggi itu ya, yuk ya.
1: Iya.
0: Gue jadi guru les aja kali ya.
1: Jadi les guru
0: apa
1: les.
0: Apa ya enaknya ya?
1: Public speaking.
0: Les VO ya. Les VO, alat-alat di sini semua ada. Oke.
1: Betul-betul gak mau modal.
0: Gue modal skill gue dong.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Les VO, les apa lagi ya. Olahraga. Les olahraga di rumah.
1: Jajan sih kalau yang gede itu yang kerasa. Pada saat lo sudah menikah, berkeluarga ya. Jajan.
0: Oke.
1: Kayak lo kalau jajan, misalnya nih ke mall atau kemana, lo jajan sendiri aja. Gak usah sama pasangan deh. Sendiri aja berapa?
0: Satu, gue jarang ke mall. Tapi kalau seandainya memang jajan, jajan ringan apa berat?
1: Makan berat sama jajan.
0: Makan berat sama jajan? Waduh, gue boros sih.
1: Kali 4. Kali 3 aja. Gue kadang cuma sisaan doang. Gue kadang es teh doang.
0: Laki-laki. Yeah. Aduh, nelongso.
1: Iya. Yeah.
0: Gue jajan
1: kadang gue ST ya. Seringnya gue juga ikut makan, yeah. Tapi kadang
0: makan plus jajan ya ini berarti.
1: Yeah.
0: Gue kalau ke mall berarti gue lagi pengen banget dan gue berarti memang udah menyisihkan uang buat itu hal itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Wah, ini gue jujur sih lumayan sih 200-300
1: sih.
0: Ya. Yeah.
1: Terus itu kenapa waktu lo tanya, lo kok seneng banget sih yo ke All You Can Eat?
0: Hmm.
1: Sekarang gue tanya, All You Can Eat, lo bisa makan apa aja?
0: Lebih hemat ya jatuhnya ya kalau buat keluarga ya.
1: Betul, sekarang kayak begini, lo jajan, beli yang manis-manis, es krim, apalah semuanya, itu udah 100 sendiri. Terus nanti buat makan apa udah 150 sendiri satu orang.
0: Ya, kalau di All You Can Eat semua di one stop tempat ya. Itu.
1: Kalau misalnya gue berempat
0: mangan itu udah sejuta.
1: Iya. Sebereng, ya. Iya, sekarang gue bawa kalau You Can Eat.
0: Ya.
1: Misalnya habisnya 500-an.
0: Tapi kan udah mangkas separuh harga sendiri tuh dibanding kita jajan.
1: Iya. Oh. Dia makannya dapat, dia jajannya dapat, apa semuanya set udah.
0: Oh, itu alasan selesai. All You Can Eat keluarga-keluarga tuh pada senang.
1: Itu kenapa waktu lo tanya, lo kok sering banget sih All You Can Eat?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: That's why, Pak.
0: Karena Rio tuh kalau ngedengerin keluh kesahnya Rio ya, dalam sebulan tuh saya buat suara, dia tuh banyak keluh kesahnya. Tapi selalu All You Can Eat, makanya gue bingung kok kontradiktif, karena buat gue yang bujang,
1: betul,
0: All You Can Eat itu mahal,
1: betul, iya kan? Ya, karena lo kayak wah gue makannya juga cuma dikit,
0: ya
1: kan ya, terus juga ya terus nanti paling nggak apa habis itu gue pasti pengen jajan lagi,
0: bener,
1: anak gue nggak, lo jajan ambil apa lo mau, makan lo ambil apa lo mau, udah beres.

0: udah 170 cm. Aku daftarin basket kali ya. Basket sampai umur 6 ya kan tingginya makin naik. 173, 175. Set, mantap. Begitu SMP udah mentok. Enggak nunggu lagi. Yang lainnya 183, 185.
1: Jadi atlet nasional cuma sampai SMP. Itu kenapa, Pak?
0: Iya.
1: Oh, satu alasannya.
0: Banyak nih hal yang harus gue pelajari nih.
1: Iya, jadi
0: yang sebenarnya paling gue pelajari adalah nikah oke, kayaknya punya anak enggak dulu deh. Boros banget ya punya anak ya.
1: Sebenarnya itu
0: belum biaya mainan juga kan, kok. Mainan apa segala macam.
1: Iya.
0: Kalau anak temen ulang tahun, lo kan ngeluarin biaya lagi buat kado.
1: Ngapain anak orang? Iya. Iya. Ada. Ada kok. Itu biasanya istri gue tuh yang beliin.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan duitnya duit lo juga.
1: Respon gue adalah jawaban pertama. Istri gue biasanya beliin. Iya. Iya.
0: Ada orang lain ulang tahun lo kadoin. Gue keponakan gue sendiri aja kadang tuh masih kayak suka rela gak rela gitu.
1: Tapi buat beliin kado. Tapi kan gue kan juga masih, kakak gue kan juga masih sering beliin macam-macam buat anak-anak.
0: Oh iya, iya. Gue masih terbantu sama kakak
1: iya,
0: juga ya.
1: Bantu banget.
0: Alhamdulillah iya, punya kakak.
1: Banget.
0: Iya.
1: Itu.
0: Gimana nih nanti gue ke depan nih biayanya semua iya, makin naik.
1: Sebenarnya itu kayak begini, kita itu pinter-pinternya nyari aja. Pinter-pinter nyari anak. Lu pinter-pinter nyari, kayak misalnya ada promo, lu pinter-pinter nyari, dihitung. Ya jadi benar-benar perhitungan.
0: Nah masalahnya tuh, gue tuh gak bisa seperhitungan itu yo. Jadi orang, gue misalkan udah nyatet nih apa aja pengeluaran gue bulan ini gitu.
1: Iya.
0: Begitu ngerasa ada yang mahal, ya udah gue di taraf ikhlas gitu loh. Ya udah toh gue sendiri yang make.
1: Betul.
0: Gue sendiri yang ngerasa senang. Nanti pasti ada lagi rezekinya. Ya udah aja. Kan enggak bisa gitu ya.
1: Setelah bertahun-tahun ini lo ngerasa kalau Tuhan berpikir kayak ya udah gue kasih rezeki lagi buat lo. No kan? Jadi hapus pikiran itu. Lo juga harus ada ikhtiarnya. Kalau enggak sekarang lo udah jadi artis lo. Lo tuh udah gede lo.
0: Amin.
1: Lo tuh harus ada juga ikhtiarnya. Jangan tawakal aja. Ingat, ikhtiar baru tawakal. Jangan dibalik.
0: Nanti kalau gue udah jadi artis, duit gue banyak banget. Kita beli rumah itu. Lo gue bayarin yo. Tenang aja.
1: Betul. Kayak begitu, maksudnya makanya gue kayak kalau ya udah gue nggak bisa kayak begitu. Udah deh sekali ini bayar mahal ya udahlah bayar mahal. Enggak bisa. Gue bakal cari cara gimana
0: tetap
1: nih.
0: Perhitungannya
1: ini mahal. Iya, ini mahal nih. Gimana caranya supaya bisa murah? Nggak harus di sini. Oh, kita bisa pindah tempat ke sini. Kayak misalnya All You Can Eat. Misalnya kita mau makan sini. Yang di sini promonya lagi nggak ada nih. Di sini ada promo. Ya udah gue pindah.
0: All You Can Eat tuh per orang rata-rata 200 ribuan sekarang ya. Apa yang 100 ribuan ada?
1: Antara 150 sampai 200 ribuan juga ada.
0: Dan itu udah pasti daging sapi ya?
1: Kalau cuma dikasih telur sih gue bakar sih tempatnya.
0: Datang nih pelayannya, ini mesin grillnya, Pak. Ini lauk pauk ya, telur semua. Makasih. Kita pura-pura ngocok telur dulu. Abis itu kita banting mesin bakarnya. Dar, ayo kita bakar semua.
1: Kayak gitu, gue pasti bakal nyari promo. Bahkan tempat All You Can Eat itu pun gue bakal nyari promonya. Yang di sini lagi ada promo, berarti kita ke situ. Berarti kita ke situ.
0: Ya. Gue sekarang jadi sadar kayak kenapa gitu. Banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang ketika belanja ke mall banyak banget yang suka ngedatengin promo.
1: Iya, promo.
0: Karena kapan lagi bisa manfaatin promonya itu kan kadang suka terbatas.
1: Iya. Belum lagi kalau misalnya kayak begini, ini ada promo, sama di sini ini promo ada kemungkinan lo dapat hadiah. Gue pasti bakal yang kemungkinan dapat hadiah.
0: Sama kayak di Alfamidi tuh sahabat suara. Promonya nggak cuma sekedar promo biasa doang potongan harga, tapi promonya juga bisa bikin kamu berkesempatan menangin hadiah.
1: Dui.
0: Langsung gas ke Alfamidi.
1: Jadi Alfa Midi lagi ngadain program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Ini buat member Alfa Midi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfa Midi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44

0: 4 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi.
1: Caranya juga gampang banget. Tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapat 1 A-Coin dan kumpulin minimal 6 A-Coinnya buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Ingat, syarat dan ketentuannya berlaku.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi, sahabat suara. Semoga beruntung.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hebat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat

ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal. Ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar. Dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: tapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia. Hari ini kita nggak mau nge-review barang tertentu, sahabat suara. Coba kita mau nyebutin, gara-gara tadi kita ngebahasnya soal keuangan kalau udah berpasangan, terutama buat keluarga ya. Sekarang gue pengen ngebahas ini yuk. Barang-barang yang nggak penting-penting banget, tapi kalau kita punya barang ini di rumah, ternyata enak juga ya. Ada beberapa yang udah gue catetin.
1: Oke.
0: Ada yang udah gue catetin dan beberapa barang ini yang pernah gue pakai, ada yang fail juga buat gue.
1: Oke.
0: Nanti kita akan bahas itu. Apalagi lo sekarang kan di rumah barang udah banyak banget tuh. Dengan anggota keluarga 4, 6, 5. Di rumah kan ada 5 orang, ya kan? Belum ditambah tamu-tamu yang datang.
1: Kenapa dihitung tamu-tamu?
0: Gue ngitung diri gue sih, yuk. Kalau seandainya gue nginep di sana, gimana ya?
1: Bisa kayak gitu emang,
0: kayaknya enggak juga deh. Males ah nginep di tempat Rio.
1: Manifest rumah orang dia yang masukin.
0: Nanti barangnya apa aja?
1: Ya.
0: Sabar, nanti kita bakal sebutin. Sambil silakan sahabat suara join dulu di live TikTok kita @isuara.smg.
1: Karena menurut gua ada beberapa barang yang sangat membantu.
0: Sangat-sangat membantu
1: juga. Sangat ya. Membantu.
0: Nah, itu dia tuh. Mungkin sahabat suara di rumah juga punya nih. Ini barang, ini sebenarnya lumayan tersiar sih Mas Wisnu, Mas Rio. Tapi entah kenapa aku ngerasa bersyukur banget punya barang ini di rumah.
1: Karena kadang yang membantu itu justru malah barang-barang tersier.
0: Nah itu dia, apakah barang itu, coba sahabat suara yang punya juga sebutin deh langsung di 0811 2700902. Sambil kita obrolin di live TikTok kita @isuara.smg.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Eh sahabat suara, tadi kan kita lagi mau bahas nih barang-barang rumah tangga yang nggak penting tapi ternyata kalau punya enak juga. Nih yang pertama ya yang gue catat.
1: Ya, oke.
0: Adalah vacuum cleaner portable. Jadi kita udah nggak perlu pakai sapu lagi pak. Sapu kan kadang capek tuh set.
1: Iya, oke. Vacuum cleaner portable.
0: Cuman sayangnya kalau
1: cordless
0: punya,
1: ya
0: yang cordless tanpa kabel itu. Tapi memang baterainya boros banget kalau beli yang harganya murah.
1: Iya betul.
0: Kalau brandnya yang papan atas, boy berat juga itu. Harganya berat. Cuma enaknya tuh kalau yang portable tuh kita bisa ke jendela langsung,
1: ya.
0: Ujung-ujungan pintu, sama apa namanya? Kadang kan rumah, namanya rumah orang ekonomi lemah tuh permasalahannya apa coba pak?
1: Apa tuh?
0: Sawangan tuh loh.
1: Sawangan itu apa?
0: Ada kayak bulu-bulu laba-laba di ujung-ujung jaring. Langit-langit.
1: Jaring.
0: Jaring
1: laba-laba dari mana bro?
0: Oke, debu-debu yang udah numpuk di ujung-ujung langit-langit itu tuh, itu kan kadang malas ya kalau ngebersihnya cuma pakai sapu doang tuh bakal nyangkut di sapunya.
1: Nah,
0: tapi kalau pakai vacuum cleaner yang kabel, kadang suka nggak nyampe kabelnya. Akhirnya salah satu solusinya adalah punya vacuum cleaner yang portable.
1: Betul. Ya itu gue masih oke. Tapi kalau lo punya, buat gue ya, kalau buat punya anak-anak sih emang tetap paling benar itu sapu.
0: Sapu doang.
1: Iya, karena yang bakal berantakan itu gak cuma barang kecil-kecil doang.
0: Oke.
1: Makanan, cemilan, apa semua. Kalau pakai vakum tiap bentar dan juga kadang itu gede-gede, mau gak mau tetap pungut pakai tangan. Dan mau gak mau tetap harus nyapu juga.
0: Emang vakum zaman sekarang gak bisa buat nyedot sesuatu yang gede-gede ya?
1: Kalau yang portable kan tetap kecil.
0: Kecil sih, kalau portable ya.
1: Iya.
0: Kalau yang kabelan gitu lumayan bisa nyedot yang gede-gede.
1: Iya.
0: Apa tuh Nuk misalnya yang gede-gede? Anggaran.
1: Jawab sendiri aja.
0: Habis dia nggak nangkep.
1: Gue udah nggak mau nanya juga di situ karena itu bisa kemana-mana nanti. Anggaran laundry.
0: Gede banget tuh anggaran laundry. Kita sedot aja pakai vakum.
1: Iya. Apalagi barangnya.
0: Air fryer.
1: Air fryer gue setuju banget.
0: Nah, air fryer ini barang tersier banget, tapi kalau punya di rumah itu bakal enak banget tuh.
1: Coba
0: nah, ini gue sekarang gue masih nabung buat beliin ibu gue air fryer.
1: Buat gue ya, gue kadang goreng tetap pakai kompor. Kayak ini nih, buat snack anak gue nih. Gue nyiapin dari satu hari sebelumnya. Itu gue bikinnya martabak telur ala-ala lah. Jadi pakai kulit lumpia. Terus telurnya itu sama daging gue taruh di tengahnya itu. Terus habis ditutup lagi pakai kulit lumpia lagi di atasnya. Udah.
0: Jadinya kayak dumpling. Jadi kayak pangsit.
1: Kayak pizza sih jatuhnya. Karena dia kan lebar, bulat, gede gitu.
0: Niatnya bikin martabak jadinya kayak pizza tuh. Gimana sih ini resepnya?
1: Iya, soalnya kan gak bisa yang tebel-tebel banget juga.
0: Nah
1: udah kan, gue udah bikin. Terus habis itu udah selesai, gue taruh di kulkas, udah didinginin, taruh di kulkas. Besok cuma tinggal gue panasin doang di air fryer, masukin di air fryer 5 menit, 6 menit, abis itu sambil gue lakuin yang lain juga.
0: Udah air fryernya jalan sendiri, makanan hangat, semuanya beres. Nah itu dia tuh, gue lagi mengumpulkan niat untuk menabung beli air fryer biar di rumah gue kalau masak gak harus nunggu ibu gue juga. Guenya juga bisa produktif gitu loh yo.
1: Betul.
0: Entah masak ayam, masak nugget, masak apalagi sih yang bisa dimasak pakai air fryer tuh?
1: Semuanya.
0: Air fryer tuh bisa ngegrill nggak yuk?
1: Bisa, gue bikin pepes pakai air fryer.
0: Pepes tuh lagu ya Dewa bukan sih?
1: Itu pupus. Istrinya CMS.
0: Memes.
1: Oh, iya.
0: Pelan-pelan ngomongnya biar nggak salah.
1: Betul. Terus ya udah, gue tinggal masukin air fryer semuanya beres. Gue mau ngegrill bisa, mau bikin pepes juga bisa, manasin apalagi.
0: Berarti kalau bisa ngegrill mah tinggal masukin daging aja di situ, bumbuan udah beres ya, bisa ya?
1: Iya. Cuman air fryer itu masalah lo adalah kalau lo ngebakar daging atau ikan atau apa, lo tetap harus pakai minyak, ngasih minyak sedikit. Kalau enggak nanti jadinya bakal kering.
0: Oh, berarti biar si juicy-nya dagingnya ini tetap ada, kasih minyak.
1: Betul,
0: dikit aja.
1: Betul, kasih minyak. Makanya gue punya kuas spray minyak itu.
0: Oh, enggak dikuasin?
1: Enggak.
0: Dispray?
1: Dispray aja, udah selesai.
0: Spray yang kayak buat kita potong rambut gitu?
1: Iya.
0: Biasa kan kita disemprotin tuh.
1: Iya, sampai mandi basah semua kan ya.
0: Berlebihan kalau itu berlebihan.
1: Iya, pakai itu doang. Udah, habis itu udah tutup lagi, masukin. Nanti dibalik lagi air fryernya.
0: Ya, jangan.
1: Nah, ikannya dibalik lagi, semprot lagi, udah begitu aja.
0: Oh, cepet ya, praktis ya. Itu dia tuh, iya. Makanya gue pengen banget punya air fryer di rumah yang mereknya bagus sekalian. Itu kayaknya bermanfaat banget.
1: Itu sangat membantu.
0: Di rumah gue tuh.
1: Iya.
0: Biar produktif, Pak. Karena kita laki-laki gak bisa cuma diam-diam doang di rumah.
1: Betul, laki itu harus selalu produktif. Kita sebagai manusia juga harus produktif. Coba nih, absen dulu yang setiap weekendnya selalu produktif. Hari Sabtu dan Minggu itu biasanya diisi sama olahraga, Zumba atau cari hiburan buat ngisi weekend. Kalau kamu belum punya plan weekend mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja, sahabat suara.
0: Nih, Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma 150.000 aja, kamu udah bisa dapet jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend.
1: Cara daftarnya juga gampang banget. Kamu tinggal cek aja sosial media @smartfriendworld atau @smartfriendrun. Atau kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-007-82-4897.
0: Buruan daftar dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang ya, sahabat suara.
1: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

Suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Balik lagi kita ngobrolin alat-alat yang ada di rumah yang gak penting-penting banget, tapi ternyata kalau punya enak juga.
1: Betul, hand blender, menurut gue sih hand blender itu.
0: Hand blender ya, itu bermanfaat ternyata ya.
1: Betul.
0: Gue sebenarnya ada satu, ini alat banyak banget sih dipakai sama orang-orang di rumahnya mereka. Cuman entah kenapa gue gak cocok ya pakai alat ini.
1: Apa tuh?
0: Air diffuser.
1: Air diffuser yang
0: yang bisa dituangin aroma-aroma begitu. Awal-awal make sih gue lumayan suka ya, yuk. Asal ruangannya gede. Nah, masalahnya kan kamar gue gak segede itu juga ya. Pernah sekalinya gue pakai itu buat di kamar. Abis itu bangun-bangun dada gue sesek, Pak. Rasanya ruangan tuh lembab banget.
1: Itu sebenarnya kayak begini. Pilihannya akhirnya jadinya kayak sumpek apa itu ya, karena buat ruangan, misalnya ruangannya lebih kecil, tapi netesnya tetap yang misalnya berapa tetes, 8 tetes atau 10 tetes, tetap segitu. Enggak, gue juga kalau misalnya pengen biar kerasa aja, biasanya kalau pas hidung gue mampet itu gue pakai yang min. Oh, itu enak banget tuh. Itu karena mungkin misalnya kamarnya tidak terlalu gede, ya udah lu tetesin aja misalnya 4 atau berapa, disesuaikan aja gitu.
0: Jadi gue bahkan netesinnya tuh cuma 2, yuk. Kayak insto, gue netesinnya kayak insto tuh loh, 2 tetes aja tak. Di kamar gue jadinya sumpek.
1: Itu dia Xtevia kali ya, 2 tetes udah kerasa banget.
0: Nah, itu gue coba pakai air diffuser itu.
1: Iya.
0: Gue pikir mungkin gara-gara alatnya ini kali ya.
1: Iya.
0: Terus akhirnya beberapa di rumah-rumah teman atau mungkin di beberapa tempat tertentu kan ada yang pakai diffuser juga tuh. Kayak di coffee shop atau hotel atau apa gitu kan. Kadang beberapa ada ruangannya yang pakai diffuser kan. Gue nyoba menahan diri di ruangan itu buat nikmatin, ngebandingin lah apakah diffuser di rumah gue yang salah atau memang semua diffuser gue gak cocok. Ternyata yang kedua, yuk. Semua diffuser ternyata gue gak cocok.
1: Ya memang ada orang yang gak cocok.
0: Gak tahan gue sama ini lembabnya. Di hidung tuh rasanya jadi kayak penuh banget.
1: Betul, ada yang ngerasa begitu, ada.
0: Di dada rasanya jadi berat.
1: Di dadaku ada diffuser.
0: Apa gak geli tuh? Terus yang gini ini.
1: Aduh.
0: Air diffuser gue gak cocok. Barang tessier gue gak cocok itu, diffuser tuh.
1: Kalau kayak gitu lo coba gabungin air diffuser sama air purifier.
0: Rusak air purifiernya. Rusaknya cepet banget itu. Lo gila ngasih sarannya begitu.
1: Tau gak ada satu hal bodoh yang pernah gue lakuin dengan air purifier.
0: Kenapa?
1: Dua-duanya. Air diffuser gue pernah pak salah net. Jadi kan minyak wangi Hunggu kan gue taruh di botol kecil tuh. Gue taruhnya itu di botol essential oil. Biar gampang dibawa kemana-mana. Pas malam nih, gue rencana mau nuangin yang min. Salah ambil.
0: Terus
1: Wong Fei Hung gue masukin.
0: Masuk ke air diffuser tuh.
1: Tak, begitu pas dinyalain baunya kayak, baunya kok kayak begini.
0: Gua baunya pendekar lagi silat ya.
1: Gue nyalain lampu, gue lihat, ya Allah salah.
0: Sama, kok ini kamar gue aromanya aroma kuil.
1: Aromanya aroma naga laut dari utara.
0: Kok kamar gue aromanya tendangan seribu bayangan?
1: Sama, gue pernah kentut di depan air purifier. Langsung merah.
0: Kok bisa?
1: Karena dia kan nyaring bau. Literally dia tuh nyaring bau.
0: Berarti kalau memang ada bau yang kuat banget itu,
1: iya,
0: air purifier kemungkinan bakal ini deh, rusak.
1: Betul, bukan rusak. Dia bakal bekerja keras buat

0: kan bisa ditaruh di otomatis, yeah. Otomatik. Gue taruh di posisi otomatis. Kalau ada bau yang tidak sedap, dia bakal bekerja. Dia benar lebih kencang. Kalau enggak, ya udah dia cuma gitu aja. Tiba-tiba, terus ininya angkanya merah. 100 berapa gitu?
1: Heart rate-nya naik. Heart rate-nya air purifier-nya naik.
0: Air purifier gue naik. Boom, langsung. Wah iya, berarti benar nih alat nih.
1: Daripada yang kayak gitu ya, gue karena di rumah gue kan memang polusinya terlalu banyak.
0: Ya.
1: Tapi panasnya minta ampun.
0: Ya.
1: Gue lebih mending punya ini loh, kipas kondangan tuh loh.
0: Yang kipas badai itu.
1: Bener.
0: Kayaknya di rumah gue lebih butuh itu dah.
1: Iya.
0: Yang bisa ngeluarin angin-angin sama air-airnya itu.
1: Wah, itu enak banget tuh.
0: Kalau itu sih, itu sebenarnya itu nggak bagus juga loh kalau terlalu sering.
1: Ya nggak usah sering-sering juga.
0: Karena
1: panasnya kan juga nggak sesering itu.
0: Karena kasur lo jadi basah dengan dari
1: bulu-bulu. Ya jangan langsung diarahin ke kasur dong.
0: Lembab jadinya.
1: Diarahin ke atas.
0: Iya, lembab pak jadinya.
1: Masa
0: itu sih? Itu kenapa kalau kipas yang kayak gitu itu di outdoor, bukan di indoor.
1: Ya kalau di outdoor kan jadinya rugi. Orang panasnya dari luar, lo ngipasin di luar biar nggak panas, ya tetap panas lah.
0: Itu kenapa kalau yang kipas kayak begitu orang taruhnya kalau pas di kondangan atau di mana ya ruangannya terbuka. Itu kenapa tidak di ruangan tertutup? Karena kalau di ruangan tertutup dia jadinya apa, kan ada uap-uap air, bukan uap air, apa sih, embun-embun gitu kan ya. Iya, kalau gue bilangnya embun.
1: Iya,
0: itu coba aja lo lewat. Tiga kali lo mondar-mandir, taruh muka lo depan itu, basah.
1: Masuk angin, langsung masuk angin paling.
0: Tinggal kasih sabun, cuci muka.
1: daripada punya kipas air begitu, mending ke Paragon, adem.
0: Iya.
1: Mending ke mall.
0: Beli kipas aja udah berapa? Paragon cuma bayar parkir. 3.000. Berapa sih parkir Paragon?
1: 5.000 per jam kalau mobil.
0: Gue biasanya naik motor.
1: Asik. Motor
0: salah. Kebalik ya harusnya. Berapa sih parkir motor? Gue biasanya naik mobil. Ini ngomong naik motor.
1: Nanti kita kumpul di Paragon ya sahabat suara. Yoi. Jangan lupa yang udah daftar Bernada Bersuara 12:30 ngumpul kita di Atrium Mall Paragon. Kita seneng-seneng di Bernada Bersuara bareng sama UMKM Grande Bank Indonesia dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.
0: Dan yang pastinya seperti biasa kita bakal nyanyi bareng sama Coach Diana juga. Silahkan datang karena di sini kamu bisa belanja, jajan, karena bakal ada puluhan tenant dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu karena nih acaranya nih gratis.
1: Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain, ingat hari ini tanggal 7 Mei jam 12:30 siang sampai nanti 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Dan buat info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
0: Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande Bank Indonesia dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Ada satu barang lagi, Pak, yang menurut gue sih ini oke buat di rumah.
0: Apa?
1: Kuda-kudaan.
0: Kursi lengkung.
1: Kursi lengkung.
0: Robot vakum.
1: Robot vakum.
0: Oh, iya.
1: Robot vakum, itu udah. Itu sangat membantu sekali meringankan pekerjaan di rumah. Pol nggak ada, gua nggak bisa didebat kalau itu. Lu cuma tinggal pencet di HP, dia kerja, beres, nggak minta gaji, nggak minta mudik, nggak minta apa,
0: nggak minta mudik. Bahkan justru kalau kita yang lagi mudik, dia tetap bisa bersih-bersih.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, di rumah tetap dia jalan. Itu dia. Cuman PR-nya satu.
0: Apa tuh? Harus ngecas terus?
1: Enggak.
0: Harus cari brand yang bagus. Harganya mahal.
1: Pindah geser dikit, dia harus nge-mapping lagi ulang satu rumah.
0: Oh. Ribetnya di situ.
1: Iya. Dia sekali nge-mapping dan sekali dia nge-mapping itu lama banget.
0: Oh.
1: Karena dia bener-bener setiap sudut rumah itu dibaca sama
0: dia. Tapi dengan nunggunya dia kayak gitu, tetap worth it kan buat
1: worth dia? Worth it banget. Dan setelah dia mapping pun kan lu cuman nanti ya udah, ini gue cuman pengen dia kerjanya di sini. Udah abis itu lu tinggal perintah aja, udah dia bakal jalan nyapu sendiri.
0: Siapa namanya? Yuk.
1: Inem
0: si robot vakum.
1: Iya. Yeah. Gue selalu ngajarin ke anak gue. Kalau mereka habis numpain satu makanan atau apa gitu. Terus habis itu dibersihin sama Inem tuh. Habis itu mereka duduk, angkat kaki, tungguin Inem, karena kan bisa langsung lu bersihin di sini aja gitu. Setiap Inem sudah selesai, dia selalu ngomong pokoknya udah selesai ngebersihin, balik lagi ke charging dock. Gue selalu bilang apa? Gue bilang anak-anak gue kayak makasih Inem.
0: Bagus dong, terdidik.
1: Iya,
0: terdidik.
1: Makanya
0: semoga.
1: Itu sih robot vakum.
0: Okay, robot tuh. Vakum ya. Gue gak kepikiran sih beli robot vakum, karena di rumah gue untungnya selalu bisa bersih karena lingkungannya juga bagus ya. Jadi ya debu mah pasti tetap ada, tapi nyapu tuh kayak 2 hari sekali gitu tuh masih aman. Anak-anak di rumah juga apa namanya, makan juga masih teratur,
1: berantakan. Betul.
0: Masih oke lah, gak punya robot vakum masih oke. Gue wishlist gue tuh pengen punya kursi pijit. Wah, itu barang tersier pasti akan berguna banget sih kalau buat gue itu. Kursi pijit.
1: Iya sih, yang selalu diomonginnya kemana-mana. Gue sih gak peduli nih, pokoknya ada kursi pijit aja.
0: Buat ngapain aja udah enak itu. Duduk nonton film, duduk main game, duduk alatnya gerak.
1: Alat ya.
0: Yoi.
1: Berarti elektronik ya.
0: Boleh.
1: Kok boleh? Harusnya lu iyain aja, udah disapu.
0: Ya sudah sahabat suara, waktunya kita pamitan dulu ya.
1: Rumah lingkungan bagus, kirain bakal adlib.
0: Enggak. Belum.
1: Semuanya kali kita adlib.
0: Kalau mau ada perumahan adlib di sini ya, kita terima aja.
1: Kita mah gampang banget masukin adlib semuanya, apa aja. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Nanti kalau kebanyakan kita ide buat adlibsnya jadi habis.
0: Sahabat suara, jangan lupa nanti datang ke Paragon. Betul. Yang udah daftar apa namanya, Bernada Bersuara.
1: Bernada Bersuara Special Edition hari ini
0: setengah satu kita kumpul di sana sambil jajan-jajan dulu, boleh juga kalau mau datang lebih awal, karena banyak UMKM lokal yang udah siap menyambut kamu dengan jajanan-jajanan enaknya.
1: Betul. Dan juga kalau datang ke situ bisa Kris, semuanya di situ juga udah pasti ada dari Bank Indonesia. Terus juga kalau emang mau cash ya juga cash juga ada semuanya. Pokoknya di situ jajan kita beli macam-macam. Karena kemarin gue pas dengar talk show-nya juga, itu UMKM situ disubsidi, jadi pasti harganya itu lebih murah.
0: Betul. Silakan datang aja sahabat suara, yang mau daftar Bernada Bersuara datang, yang nggak daftar pun mau datang aja.
1: Yo,
0: jajan.
1: Mantap.
0: Wisnu Wiratmaja pamit dulu ya.
1: Yo Dinata, sampai jumpa nanti di Paragon. Yang mau ketemu kita langsung aja ke sana.
0: Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. suara, suara warga Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
7: Tenang, tenang, tenang. Gak usah pakai berantem. Bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
8: Noregayo.
9: Fantastic baby.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
14: Mas, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teh, tuh teh siapa?
14: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
16: Walah, Ticu.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. World Health Organization tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menangani dugaan kasus infeksi hantavirus infection yang terdeteksi di sebuah kapal di Samudra Atlantik. Data hingga 4 Mei terdapat 6 kasus dugaan, termasuk 3 kematian, dari total 150 orang penumpang maupun awak kapal tersebut. WHO mendukung penyelidikan epidemiologi untuk melacak sumber paparan dan telah mengalokasikan dana darurat untuk memperkuat penanganan situasi saat ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan ini hanya bersifat penyederhanaan nama dan tidak mempengaruhi kualitas layanan, termasuk jadwal dan rute tidak berubah. Meski ada perubahan nama, PT KAI memastikan tiket yang sudah dibeli sebelum tanggal 9 tetap sah dan dapat digunakan. KAI berharap dengan nama yang lebih sederhana, layanan ini semakin mudah dikenali dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen terhadap upaya pengurangan sampah dengan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan Sungai Watch. Sungai Watch berencana melakukan gerakan bersih-bersih sampah di sejumlah sungai melalui Run for Rivers. Mereka berlari sejauh 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk memetakan dan mencari sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Saat ini Sungai Watch baru beroperasi di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

berasa tanggal tua lagi ya sama suara. Semangat pokoknya ya hari ini sambil temenin sama lagu-lagu enak. Ini salah satu ada Delantis, Lampu Merah, udah ngantri di 10 lagu keren. Terus aja terus ada juga Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Bakal dimainkan sebentar lagi habis lomba sihir dulu. Ribuan memori ya mengawali perjumpaan kita hari ini. So enjoy.

sendiri. Nah, sekarang 2026 masih sendiri apa enggak nih pertanyaannya sahabat suara. Kalaupun memang iya, enggak apa-apa, nikmatin aja ya, karena kan itu preferensi. Ada sebagian orang yang ngerasa punya pasangan malah bikin hidup makin ribet dan sebaliknya. Jadi jalanin aja apa yang menurut kamu menyenangkan ya.

gigi itu awalnya triggernya adalah hal-hal yang manis, sahabat suara. Aduh ya. Jangan sampai ntar akhirnya jadi kayak aku jeje. Bunganya diambil orang padahal cuma satu. Tapi gak apa-apa sih, itu juga namanya konsekuensi ya kan, atas pilihannya. Pokoknya nikmatin aja hidup kamu sahabat suara. Lihat kebunku dari aku Jeje. Bentar lagi akan lanjut temenin siangnya sahabat suara ya, di 10 lagu keren. ABS Wijaya 80 dulu featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: That was Gace, satu bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada nyetirnya, juga hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena beberapa tempat kabarnya siang ini udah mulai mendung. Tadi ada yang update di Bogor mendung ya, Tangerang juga. Nih di Jaksel udah mulai menggelap langitnya, kalau dari perakiraan cuaca sih seperti biasa ya, bakalan hujan di beberapa titik, tapi ya namanya juga perakiraan bisa meleset. Jadi ya kamu tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya sahabat suara. Sebentar lagi dilanjut sama lagu dari Sivia nih, Bangkit Apa Yang Kutakutkan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: live TikTok di iswara.network. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan di TikTok, bisa langsung saja melipir ke iswara.network sekali lagi ya. Setelah Gue Enak dari Ardhito Pramono dengan Rasa-Rasanya, bentar lagi akan dimainkan kurang lebih 2 menit. So, stay tune.
1: Bayangin deh, kamu
2: kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Joanna Andrea. Tenanglah ya, lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan semoga aja siang ini tetap tenang Jakarta dan kondusif walaupun ada demo ya. Jadi siang ini dari kemarin sebenarnya sahabat suara itu berlangsung demonstrasi di area Medan Merdeka Selatan, DPR RI dan juga Kemendikdasmen Senayan. Jadi ini adalah buruh yang berdemo di kawasan Kementerian RI, Kemenekar ini ya, yang kaitannya dengan beberapa hal yang mau disampaikan tentang Kemnakernya gitu. Jadi buat sahabat suara yang punya rencana untuk berkegiatan daerah Selatan atau pusat

Nanti Jakarta, itu bisa cari alternatif jalan lain ya, atau update-nya bisa kamu googling aja supaya terhindar dari macet-macetan ya sahabat suara. Sekali lagi semoga semuanya berjalan kondusif dan aspirasinya rakyat bisa tersampaikan juga direalisasikan.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Fall 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:45 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada. Namanya Rohana Kudus. Pada

0: dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih Soenting Melajoe.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi...

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Putaran kedua kebersamaan kita sahabat Suara. Farah Virus masih nemenin kamu dan sekarang saatnya untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja bergabung ke 0816 1141014 atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga bisa ke suara.network.

banget ngantuknya siang ini gitu. Udah ready lagu dari Aditya dengan Juwita. Kita bakal karaokean sebentar lagi di lagu ini. Terus saya juga punya koleksi dari Samson dengan Kecanduan ya, dimainkan sebentar lagi habis Bilal Indrajaya dulu nih featuring Maudy Ayunda. Kau.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas, Lala Huta. Tunggu apa lagi? Satu lagu yang direquest sama Mills, gabung dari TikTok, sahabat suara ya. Dan WhatsApp juga ramai sekali. Saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ada Nastu streaming dari Korea sambil kirimin video di Korea. Sekarang terpantau grimis ya. Lagi di parkiran atau gimana nih Nastu? Atau dari dalam gedung ya ini video ini? Katanya gerimis dan mendung, paling enak dengerin lagu Sinden Tosca yang kepompong. Oke, sebentar aku antriin ya. Terima kasih Nastu gabung siang ini. Terus sudah ada juga dari Palembang, Ivan seperti biasa menyapa. Untuk Farah, selamat berkegiatan. Sahabat suara juga selamat beraktivitas katanya. Sipo, terima kasih banget ya Ivan ya. Dan buat sahabat suara juga yang pengen request lagu atau absen aja siang ini, marilah bergabung ke WhatsApp 0816 1141014 atau ramein TikTok di isuara.network. Habis ini saya mau lanjut lagi muterin lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Leon mau request lagu Tangga, terbaik untukmu. Ini buat kamu. Enjoy.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games Picnic, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
9: Mau.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

That was Chang Cuters, The Racun Dunia, barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Ini kalau ngomongin soal racun, saya langsung kepikiran soal Kota Bekasi. Kenapa Kota Bekasi? Karena dari kemarin lagi rame banget jadi perbincangan warganet nih. Soalnya ada berita yang berbicara tentang kondisi Kota Bekasi yang katanya menjadi kota beracun kedua di dunia. Soalnya menghasilkan 6,3 ton gas metana per jamnya. Aduh, ini sebenarnya secara teknis sih pasti kita sebagai warga gak terlalu paham dengan kondisinya seperti apa ya. Tapi kalau dari penjelasan yang ada, sahabat suara, Kota Bekasi ini menjadi perhatian global setelah data terbaru menunjukkan tingginya emisi metana dari TPST Bantar Gebangnya gitu ya. Kalau dipantau dari lembaga internasional, kawasan ini menghasilkan sekitar 6,3 ton gas metana per jam. Jadi nomor 2 lah tuh di dunia, yang nomor satunya tuh Argentina. Dan data ini diperoleh melalui teknologi pemantauan canggih berbasis satelit, termasuk carbon mapper, terus satelit Tanager 1 gitu ya, punya Planet Labs. Pokoknya beberapa alat-alat ini punyanya NASA lah, itu udah canggih banget, makanya ditemukanlah hasil ini. Dan dampaknya emisi metana itu gak bisa dianggap remeh, karena dalam jangka 20 tahun efeknya bisa pemanasannya jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida. Ya ini bisa mempercepat pemanasan global gitu ya. Terus juga lapisan ozon bisa terpengaruh. Terus yang lebih parahnya, orang-orang yang tinggal di daerah sana itu sistem pernafasannya bisa sangat terganggu. Jadi bahaya banget untuk kesehatan. Terus tadi saya coba cari lagi update-nya seperti apa kalau respon dari pemerintah setempat gitu ya. Kabarnya tanggapan pemerintah soal ini adalah temuan yang dilaporkan itu masih ditelusuri, sahabat suara, katanya. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup juga kabarnya pernah klarifikasi terkait dugaan limbah B3 di area pembuangan sampah tersebut. Jadi katanya nih, kalau klarifikasi konteksnya sih, sebutan racun itu merujuknya dampak emisi gitu, bukan racun secara keseluruhan atau secara literally gitu. Dan ini juga katanya bukan terpapar di seluruh wilayah kota Jakarta, di kota

Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di TV.

0: @angellife.exp/semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Sinden Tosca Kepompong bareng sama Farah Fairuz. Satu lagu rilisan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Requestan dari Nastu tadi gabung di Korea. Udah aku puterin ya Nastu. Terus ada juga yang bergabung dari Menara Mandiri 2. Ini ada Cadirin. Bacanya Cadirin apa Kadirin ya? Kadirin pakai H juga. Katanya mau request lagunya Ungu, Suara Hati. Lagi kangen masa putih biru dengan dia yang sekarang udah jadi istri orang. Waduh, udah 2026 masih aja kangen-kangenan ya sama mantan. Cie, salamnya buat dia yang gak tahu bahagia atau tidak, soalnya udah los-losan. Oke, semoga dia lagi dengerin juga ya Cadirin siang hari ini. Oh, Kadirin bener kan pakai K nih kalau aku ngeliat display name-nya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini ya. Buat sahabat suara juga yang pengen kirim salam, request lagu atau sekedar absen siang hari ini, bisa sekali lagi merapat ke 0816 114 1014, atau kita seru-seruan di TikTok di isuara.network.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh feeling jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
8: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
8: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Mau nyari yang seru kayak gini?
10: Benar, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
11: Kasian loh. Yang komen di TikTok.
10: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
11: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
10: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
11: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
10: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
11: Apa?
10: Far. Far.
11: Jauh.
10: Oh, ada lagi.
11: Apaan tuh?
10: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
11: Kenapa?
10: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
12: Fair. Gak mau kelewatan kan?
13: Makanya dengerin terus Suara Seru.
12: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah.

0: seru-seruan di TikTok kisuara.network. It's okay to not be okay, sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi kenapa-napa, itu gak apa-apa banget. Kamu, apa namanya ya, menikmati kenapa-napaan itu ya. Gimana sih Pak maksudnya? Pokoknya it's okay to not be okay lah ya. Jadi setelah gue dari Raisa ini, bentar lagi nemenin siangnya kamu. Habis Marcel dulu, Denganmu.
1: Suara warga Indonesia.

masih di suara bareng sama Farah Virus. Makin aku cinta. Satu lagu dari Glenn Samuel featuring Brisia Jody ya. Duh, dengerin lagu barusan. Kalau lagi ada di Jaksel, kayaknya makin bikin kita ngantuk gitu sahabat suara ya. Soalnya siang hari ini cuaca di Simatupang terutama tadi sempat terik, terus sekarang udah agak redup awannya, ini makin redup lagi. Jadi sepertinya sebentar lagi akan turun hujan gitu. Makanya syahdu banget denger lagu barusan ya. Kalau di tempat sahabat suara berada, bagaimana kondisi cuacanya? Boleh dong sambil update ke 0816-114-1014. Sambil saya mau menyapa lagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ada Devi dari Surabaya. Katanya mau request lagunya Mahalini aja. Absen aja siang ini ya, terima kasih. Oke, sama-sama, ntar aku coba cek dulu ya. Devi, terima kasih sekali lagi. Terus kemudian ada juga Malik dari Jakarta, katanya mau kirim salam untuk Ismi Nurhakiki Cahyani di Bandung katanya. Iya sih, udah ketahuan dari namanya ya, Berima itu biasanya orang-orang Bandung soalnya. Katanya mau bilang pesannya buat dia bukan tentang siapa yang kini menggenggam tangan, tapi tentang siapa yang diam-diam masih tinggal di hati. Aduh, berat banget ya. Terus mau request lagunya Monita Tahaleang sama Kahitna titik Nadir. Hah, Malik, karena sepertinya relasi kamu bersama dengan Ismi itu cukup berat gitu ya, agak tersedikit pelik. Ntar aku bakal puterin lagu requestan kamu sebentar lagi. Oke, kamu tungguin aja ya. Terus ada juga Kiki gabung dari Morowali Utara, Sulteng. Katanya sekarang lagi di perjalanan menuju Palu. Sepanjang perjalanan mendengar Iswara Jakarta via online. Keren banget, hati-hati di jalan ya Kiki ya. Terus katanya gak kerasa banget karena selalu ditemenin radio Iswara. Buat Om Pai, selalu tetap sehat dan selalu sukses dalam berkarya. Marcus lagunya Dewa 19. Oke, spesial buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan Kiki. Aku bakal putarkan lagu dari Dewa 19 ya. Tapi habis video Aldiano dulu nih, definisi bahagia.

0: mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
4: Ini suara, siarannya live.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga jatang praktik rentenir masih menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat kecil di Kabupaten Tegal. Keterbatasan akses pembiayaan membuat sebagian warga, terutama pedagang dan pelaku usaha mikro, terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang berisiko memperburuk kondisi ekonomi mereka. Masalah itu mengemuka dalam rapat pleno tim percepatan akses keuangan daerah se-eks Karisidenan Pekalongan kemarin. Pada kegiatan tersebut juga dibahas upaya memperluas akses keuangan dan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal. Di Kabupaten Tegal diberlakukan program kredit berkah sebagai solusi untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sekda Kabupaten Tegal Amir Mahmud menuturkan, program ini menjadi langkah konkret Pemda untuk menekan praktik pinjaman ilegal di masyarakat. Program ini bertujuan membantu masyarakat kecil, khususnya pedagang, agar dapat mengakses layanan keuangan perbankan secara mudah dan terjangkau. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agus Sinawilujeng berupaya menunjukkan gaya kepemimpinan responsif dengan mempercepat penanganan infrastruktur hingga ke tingkat lingkungan. Setiap laporan warga kini langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu kerusakan berlarut-larut. Salah satu contohnya terlihat pada perbaikan ruas jalan Kolonel RW Sugiarto Kalipancur menuju Gunung Pati. Berawal dari aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang membahayakan, perbaikan langsung dilakukan dan rampung dalam waktu singkat pada Selasa kemarin. Tak berhenti di satu titik, pada hari yang sama, Pemkot Semarang juga menggeber perbaikan di 9 ruas jalan lain melalui metode patching. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman. Agustina menegaskan pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Selain fokus pada perbaikan jalan, Pemkot Semarang juga mempercepat penanganan banjir dengan melakukan pengerukan sedimen di sejumlah titik strategis. Beberapa di antara meliputi Sungai Babon, Sungai Tawang Mas, serta kawasan Tanjung Mas dan Meteseh. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok Kanwil Jawa Tengah menggelar program edwisata bagi pelajar sebagai upaya mengenalkan ketahanan pangan nasional. Sebanyak 38 siswa SMAN 1 Semarang diajak melihat proses industri pengolahan beras di sentra penggilingan padi Kendal dan di kompleks pergudangan Palebon Semarang. Dalam kegiatan edwisata tersebut, para siswa diajak melihat langsung proses pengolahan beras mulai dari daerah produksi, penerimaan gabah kering panen, proses pengolahan, pengemasan hingga sistem penyimpanan di gudang bulog. Peserta juga dikenalkan pada tata kelola logistik pangan, bagaimana hasil panen diserap dari petani, diolah menjadi beras, disimpan dengan standar tertentu, lalu disalurkan kepada masyarakat saat dibutuhkan. Pemimpin wilayah Perumbulok Jawa Tengah Sri Muniati menjelaskan kegiatan edwisata ini merupakan program serentak dari kantor pusat Bulog yang dilaksanakan seluruh kantor wilayah Bulog di Indonesia. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, peran perempuan Semarang mendunia. Peran perempuan di Semarang kian mendapat pengakuan luas, bahkan hingga level internasional. Ini mencuat dalam peringatan Hari Kartini ke-147 yang digelar Pemkot Semarang melalui upacara di halaman Balai Kota Selasa lalu.

komunitas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kiprah sekitar 16.000 kader Posyandu yang secara sukarela menjaga kesehatan masyarakat. Model ini bahkan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi California State University, Amerika Serikat. Pengakuan itu menegaskan bahwa peran perempuan melalui Posyandu tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga menjadi praktik baik yang relevan secara global dalam memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat. Tak hanya di sektor kesehatan,

bumi dan bangunan sebesar 10%, sekaligus menghadirkan layanan jemput bola melalui program Pakde Semar Jalan-Jalan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi kepada

pertanian di Kudus. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan kesiapan mereka dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan. Musim tanam kedua yang telah dimulai sejak awal April tetap berjalan di tengah kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Petani diharapkan pada tantangan kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Situasi pada bulan April dinilai masih relatif stabil dan belum menunjukkan dampak signifikan. Memasuki periode Mei hingga Agustus, wilayah Pantura termasuk Kudus diprediksi akan mengalami puncak kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketersediaan air irigasi menjadi fokus utama yang terus dipantau.

besaran tetapi juga lewat aroma reuni yang kental. Di tengah persiapan menatap kompetisi Championship 2026-2027, jagat media sosial kini diguncang rumor kembalinya sosok ikonik Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana ke pelukan Maheso Jenar. Langkah pulang kandang ini diprediksi menjadi bagian dari strategi manajemen untuk mengembalikan kepercayaan tim di Stadion Jatidiri setelah berhasil mengamankan posisi di Liga musim ini. CEO PSSI

0: di awal musim sempat terseok-seok di dasar klasemen. Laga kontra Kendal Tornado FC di pekan ke-26 yang berakhir kemenangan membuat tim Maison Jenar dipastikan aman. Terkait jajaran kepelatihan, PSIS baru saja mendatangkan pelatih baru yakni Kas Hartadi. Mantan pelatih Sriwijaya FC itu sudah menjalani debutnya saat PSIS menghadapi Kendal Tornado FC. Faris menyebut durasi kontrak Kas Hartadi hanya berjalan 2 bulan. Sejauh ini belum ada keputusan terkait opsi memperpanjang kontrak pelatih senior itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri Buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Masuknya ke kraser. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi sepihan itu. Bunyi gesekan buat.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya.

0: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. World Health Organization tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menangani dugaan kasus infeksi hantavirus infection yang terdeteksi di sebuah kapal di Samudra Atlantik. Data hingga 4 Mei terdapat 6 kasus dugaan, termasuk 3 kematian, dari total 150 orang penumpang maupun awak kapal tersebut. WHO mendukung penyelidikan epidemiologi untuk melacak sumber paparan dan telah mengalokasikan dana darurat untuk memperkuat penanganan situasi saat ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan ini hanya bersifat penyederhanaan nama dan tidak mempengaruhi kualitas layanan, termasuk jadwal dan rute tidak berubah. Meski ada perubahan nama, PT KAI memastikan tiket yang sudah dibeli sebelum tanggal 9 tetap sah dan dapat digunakan. KAI berharap dengan nama yang lebih sederhana, layanan ini semakin mudah dikenali dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen terhadap upaya pengurangan sampah dengan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan Sungai Watch. Sungai Watch berencana melakukan gerakan bersih-bersih sampah di sejumlah sungai melalui Run for Rivers. Mereka berlari sejauh 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk memetakan dan mencari sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Saat ini Sungai Watch baru beroperasi di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live TikTok

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dengarkan Iswara di mana?

lokal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be played.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Mudah-mudahan

0: tokoh ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

sahabat suara. Suaranya juga udah mulai, sudah ku bilang cinta. Siapa yang sekarang lagi dengerin radio di mobil, ternyata tadi kita ada di satu spot yang sama. Karena aku abis dari UMKM Grande bersama dengan Bank Indonesia dan juga Iswara dan juga Bernada Bersuara bareng sama Bu Ibu SMG juga. Pokoknya seru banget sih tadi ya, dari stadion. Untungnya gak di stadion, tapi dari tadi stadion kita tuh rame banget. Dan gak nyangka juga bahwa jalanan bakal rame banget sama orang-orang yang pada pulker ya, pulang kerja. Jadi akhirnya disinilah aku berada. Sudah ada di studionya Iswara, siap buat nemenin kamu nyore nih. Begitu. Karena hari ini mungkin udah ngerasa hektik di jalan. Cuaca Semarang juga begitu banget ya. Kayak lagi ngajakin tengkar banget gitu ya. Secerah itu loh. Gak bisa nih kalau misalnya dibeginiin terus. Kita harus memberikan nuansa santai sebisa mungkin supaya mood kita terjaga di sore hari ini, ya gak sih? Jadi ya, biar mood kamu tetap oke, yang udah oke. Buat yang tadinya agak kurang oke, biar bisa naik lagi ya moodnya, mendingan kamu di sini aja. Di suara santai aku yang bakal nemenin kamu barengan sama Lilian Inji. Jangan lupa, habis ini nanti kita bakal ada gosip atau fakta ya.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Di Gosip atau Fakta buat sore ini, kita mau melihat ya hal-hal yang menarik tentang hari Kamis. Ini soalnya ada hubungannya dengan hari Senin sih, sebagai awal minggu gitu. Jadi nih, ada satu pernyataan ya yang bilang bahwa dalam astrologi kuno, ternyata hari Kamis seperti hari ini itu diasosiasikan dengan planet Uranus. Jadi dalam astrologi kuno, Kamis itu diasosiasikan dengan planet Uranus yang melambangkan kelelahan mental, di mana energi awal minggu sudah habis. Padahal masih ada beberapa hari sebelum masuk ke akhir pekan. Gimana menurut kamu? Setuju gak sih kalau hari Kamis itu diasosiasikan menurut astrologi kuno ya dengan planet Uranus? Jadi melambangkan kelelahan secara mental, fisik gitu ya. Karena energi di awal minggu tuh udah habis, padahal masih ada beberapa hari sebelum akhir pekan atau weekend. Kalau kamu setuju boleh pilih aja fakta, kalau kamu enggak setuju boleh pilih yang gosip. Ikutannya di mana? Oke, cuma tinggal pilih aja ya. Dengan cara ikutan polling di @isuara.smg yang ada di Instagram story. Pokoknya kita mau cari tahu nih berbagai macam fakta tentang hari Kamis ya. Termasuk hari ini malam Jumat apa ya? Nah.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Power King Push!
5: Ayo dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau!
7: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. World Health Organization tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menangani dugaan kasus infeksi hantavirus infection yang terdeteksi di sebuah kapal di Samudra Atlantik. Data hingga 4 Mei terdapat 6 kasus dugaan, termasuk 3 kematian, dari total 150 orang penumpang maupun awak kapal tersebut. WHO mendukung penyelidikan epidemiologi untuk melacak sumber paparan dan telah mengalokasikan dana darurat untuk memperkuat penanganan situasi saat ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan ini hanya bersifat penyederhanaan nama dan tidak mempengaruhi kualitas layanan, termasuk jadwal dan rute tidak berubah. Meski ada perubahan nama, PT KAI memastikan tiket yang sudah dibeli sebelum tanggal 9 tetap sah dan dapat digunakan. KAI berharap dengan nama yang lebih sederhana, layanan ini semakin mudah dikenali dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen terhadap upaya pengurangan sampah dengan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan Sungai Watch. Sungai Watch berencana melakukan gerakan bersih-bersih sampah di sejumlah sungai melalui Run for Rivers. Mereka berlari sejauh 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk memetakan dan mencari sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Saat ini Sungai Watch baru beroperasi di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ayo, yang belum ikutan langsung cek dulu ya. Walaupun kamu lihat di situ titik-titiknya banyak, karena emang lagi banyak yang posting mention ke Iswara SMG, tapi tetap ada juga polling kita hari ini di Gosip atau Fakta. Jadi jangan sampai kamu gak ikutan, karena ada pernyataan yang bilang nih tentang hari Kamis ya, bahwa hari Kamis itu menurut astrologi kuno seringkali diasosiasikan dengan planet Uranus yang melambangkan kondisi lelah mental dan fisik di saat energi dari awal minggu tuh udah abis-abisan, padahal masih ada beberapa hari menjelang

gitu kali ya. Tapi buat kamu yang suka juga sama hari Kamis atau mungkin penasaran tentang hari Kamis, karena banyak fakta menarik tentang Kamis ini guys ya. Dimana dalam banyak budaya Kamis itu dianggap sebagai hari yang tanggung. Tahu gak sih kalau Kamis itu gak seberat hari Senin, tapi dia tuh belum sebebas dan seringan hari Jumat. Karena itu produktivitas orang di hari Kamis tuh bisa dibilang tuh unik-unik ya. Fokus kerjanya nih udah mulai turun. Kalau diajak ngobrol tentang kerjaan udah mulai delay, haho-haho gitu. Tapi semangat kalau diajak nongkrong. Untuk besoknya, bukan hari Kamisnya nongkrongnya. Besok Kamis kita, oh ayo, ayo, ayo. Tapi begitu diajakin ngobrol tentang kerjaan, itu yang mana sih? Nah, fokus tentang kerjaannya tuh udah turun banget gitu. Tapi semangat tentang akhir pekannya udah mulai berasa di hari Kamis ini. Ya, terus juga nih penelitian psikologi kerja itu menemukan banyak orang merasa paling optimis itu adalah di hari Kamis sore. Kayak sekarang nih sahabat suara. Karena apa? Otak tuh udah mulai ngerasa gini, asik, besok Jumat cuman setengah hari. Yes. Berarti ya weekend itu udah depan mata. Ayo bertahan, cuman tinggal besok doang gitu. Emang iya kamu juga ngerasa kayak gitu? Tapi tentang pernyataan yang bilang kalau hari Kamis menurut astrologi kuno itu diasosiasikan sebagai planet Uranus ya, yang menggambarkan atau melambangkan tentang kondisi kelelahan mental dan juga fisik, karena udah abis-abisan nih energi dari awal minggu padahal masih beberapa hari menuju weekend. Kamu setuju gak sama pernyataan itu? Buat yang belum ikutan pollingnya bisa langsung cek aja di Instagram story @iswara.smg dan pilih gosip atau fakta.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak

0: favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

Indonesia. Bentar dulu. Izin, aku mau lihat ya seperti apakah hasil dari polling ya. Udah ada yang ikutan atau banyak yang skip nih hari ini? Karena gak tahu kah di sebelah mana sih gitu. Ya kan, bingung banget soalnya. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Kalau untuk melihat itu berarti aku harus ceku-ceku. Sambil aku ngecek, nah, kamu udah ikutan pollingnya belum? Kalau belum nih, mungkin dalam beberapa, ya satu menit terakhir deh aku tungguin ya. Kamu masih bisa kok ikutan di pollingnya, gosip atau fakta. Karena ada pernyataan yang bilang nih tentang hari Kamis ya, bahwa hari Kamis itu menurut astrologi kuno seringkali diasosiasikan dengan yang namanya planet Uranus. Kok bisa? Iya.

dikumpulin dari awal minggu itu udah abis-abisan. Padahal masih ada beberapa hari menuju weekend. Gitu. Wow, serius nih. Seru. Yang ikutan udah banyak, terima kasih ya. Tapi kalau misalnya kamu masih mau ikutan lagi gak apa-apa, karena aku masih mau share beberapa fakta juga tentang hari Kamis ya. Tahu gak sih bahwa ternyata hari Kamis itu adalah hari dimana orang tuh biasanya ya menggunakan atau memakai pakaian paling santai. Entah itu kamu dalam beraktivitas di lingkungan rumah atau dalam lingkungan kerja gitu. Ibaratnya kalau misalnya kamu tuh adalah orang yang formal tipenya, kamu akan memakai baju paling casual as a formal person. Itu di hari Kamis. Itu di hari Kamis, gak ngerti kok bisa ya. Coba deh kamu perhatiin, hari ini banyak gak sih teman-teman kamu yang kelihatan lebih santai gitu dalam berpakaian? Nah, itu dia ya. Dan bahkan karena memang orang-orang tanpa sadar tuh ngerasa lebih santai berpakaian di hari Kamis ya. Banyak perusahaan luar negeri yang punya atau akhirnya mengusung konsep casual Thursday sebelum casual Friday. Kenapa? Supaya jadi makin terkonsep. Supaya orang-orang yang tadinya mungkin sebenarnya gue pengen deh pakai baju yang lebih santai ke kantor hari ini, cuman ntar kalau misalnya gue santai sendiri disangka gak niat kerja lagi. Tapi karena mungkin perusahaannya kemudian bikin tema, oke, kalau misalnya Kamis kita pakai baju yang lebih casual ya guys gitu. And then itu menjadi sebuah jalan untuk orang-orang bisa akhirnya menyalurkan, oke, ini emang enak banget sih hari Kamis untuk pakai baju yang casual kayak gini gitu. Terus juga statistik internet ternyata menunjukkan pencarian tentang liburan, hotel, tiket, ya, konser biasanya mulai naik pada hari Kamis, terutama Kamis malam, karena orang-orang udah mulai merencanakan nih untuk weekend nanti mau ngapain atau mau kemana. Begitu. Atau mungkin karena emang udah gak terlalu fokus kali ya sama kerjaan. Kan tadi udah sempat aku share ya, orang-orang kalau hari Kamis tuh udah mulai haho-haho nih diajak ngobrol soal kerjaan, tapi masih nyaut aja ngerespon gitu. Kalau diajak ngobrol, besok weekend kita jadi nongkrong, ayo aja gitu. Terus ajakin si ini, langsung bikin daftar lah apa segala macam. Tapi kalau soal kerjaan udah haho-haho. Oke, dari dunia sports ya, ternyata juga ada fakta bahwa hari Kamis seringkali menjadi hari recovery dalam dunia olahraga. Banyak atlet yang memakai Kamis untuk latihan ringan sebelum pertandingan akhir pekan. Jadi sports science menyebutkan recovery ini penting supaya performa puncak itu muncul beberapa hari kemudian. Waduh, menarik banget ya. Dan udah kita close ya. Aku mau kasih fakta tentang itu tadi tuh yang berhubungan sama astrologi kuno, bahwa hari Kamis itu diasosiasikan dengan planet ya. Planetnya kan ada banyak. Jadi yang benar yang mana nih gitu? Apakah tadi benar dengan planet Uranus ya? Ternyata diasosiasikan dengan planet Jupiter. Bukan Uranus guys, yang melambangkan keberuntungan, kebijaksanaan, dan juga ekspansi. Karena itu Kamis kadang dianggap hari bagus untuk belajar atau membuat keputusan penting. Dan banyak orang ya, walaupun memang ada yang merasa lelah nih di hari Kamis, tetapi ternyata kebanyakan orang merasa bahwa hari Kamis adalah hari yang paling optimis. Ternyata begitu. Terus juga ada sebutan bahasa Inggrisnya Thursday, itu ternyata diambil dari, nah ini, kata Norse kuno, yaitu adalah Thorsdagr atau hari Thor, harinya dewa petir. Dalam banyak bahasa Latin seperti misalnya Italia Giovedi, hari ini memang didedikasikan untuk planet dewa Jupiter. Jadi bukan dewa Uranus ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan pollingnya. Dan ternyata ada 75% orang yang kegocek sore ini. Sorry banget, ada 25% akun yang jawabannya benar, yaitu gosip ya. Asosiasi Kamis itu ternyata adalah Jupiter, bukan Uranus. Melambangkan kebijaksanaan dan semangat. Jadi kamu harus semangat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jam 5 lebih 9, 10. Barusan dia geser loh dari 9 ke 10. Aduh. Di tempat aku sih cerah ya. Tempat kamu kayak gimana nih, sahabat suara? Cerah juga? Secerah senyummu hari ini walaupun capek ya, karena tadi udah seneng aja bisa ketemu walaupun sebentar sama teman-teman mungkin ya. Mungkin pertemuannya juga enggak yang disengaja gitu, karena pas lagi ada urusan kerjaan di luar, ternyata ketemu 5 menit, 6 menit ngobrol sebentar, refresh banget tahu kabar dari teman kita yang udah lama enggak ketemu. Wah, rasanya tuh kayak gimana gitu. Aku tuh ngerasa kayak gitu loh. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu juga? Di saat kita ngerasa mungkin udah bosen banget nih sama yang namanya routines ya, kerjaan, atau mungkin aktivitas yang ya udah day by day gitu dijalanin, terus teman-teman kantor yang tidak berubah ya. Dia lagi. Tapi ketika ketemu orang yang mungkin udah lama kita gak ketemu, atau orang yang berbeda, atau bahkan ada yang ketemu orang baru, obrolannya seru. Wah, buat yang suka ngobrol ya, buat yang sampai sekarang masih berjuang untuk mencari pick up line yang tepat untuk ngobrol sama orang baru, semangat ya buat kamu. Sambil nemenin kamu nih nyari pick up line yang cocok, kira-kira apa ya untuk memulai obrolan ya, mendingan kamu ikutan singlong aku dulu deh. Lagu-lagu awal 2000-an udah disiapin sama music director kita, pastinya siap buat nemenin sore kamu biar lebih nyantai lagi. Cuma di Tuan Muda 2000 Music Today. Dan lagu pertama ini adalah lagu yang aku banget, mungkin juga kamu banget ya, by Morrissey with Alma Mathers.

warga Indonesia. Yes, ini memang masih hari Kamis, masih hari kerja ya, dan mungkin salah satu yang paling penting untuk kamu adalah melakukan tugas-tugas dalam pekerjaan kamu. Tapi ternyata nih ada juga ya selain kerjaan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita, yaitu adalah keluarga kita dong, sahabat suara. Jadi nih kalau keluarga kamu minta tolong ini itu, wah harus langsung gas gitu ya. Suruh belanja atau jajan, langsung gas ke Alfamidi. Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu nih, para member Alfamidi, bisa dapat kesempatan untuk menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi yang lainnya juga. Dan caranya juga gampang banget lagi ya. Jadi tinggal belanja aja nih, minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapetin 1 A-Coin. Kumpulin deh, minimal tuh ada 6 A-Coin ya, supaya kamu bisa dapetin kesempatan menang hadiah undian gitu. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi, semoga kamu beruntung. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. World Health Organization tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menangani dugaan kasus infeksi hantavirus infection yang terdeteksi di sebuah kapal di Samudra Atlantik. Data hingga 4 Mei terdapat 6 kasus dugaan, termasuk 3 kematian, dari total 150 orang penumpang maupun awak kapal tersebut. WHO mendukung penyelidikan epidemiologi untuk melacak sumber paparan dan telah mengalokasikan dana darurat untuk memperkuat penanganan situasi saat ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan ini hanya bersifat penyederhanaan nama dan tidak mempengaruhi kualitas layanan, termasuk jadwal dan rute tidak berubah. Meski ada perubahan nama, PT KAI memastikan tiket yang sudah dibeli sebelum tanggal 9 tetap sah dan dapat digunakan. KAI berharap dengan nama yang lebih sederhana, layanan ini semakin mudah dikenali dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen terhadap upaya pengurangan sampah dengan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan Sungai Watch. Sungai Watch berencana melakukan gerakan bersih-bersih sampah di sejumlah sungai melalui Run for Rivers. Mereka berlari sejauh 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk memetakan dan mencari sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Saat ini Sungai Watch baru beroperasi di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Udah mandi sore? Mudah-mudahan udah ya. Iya, soalnya nanti katanya kalau misalnya zaman mudanya nih suka nunda-nunda mandi sore, nanti jadinya berubah mandi malam. Padahal gak ada rencana pergi-pergi karena udah capek kerja juga gitu. Nanti katanya umurnya nambah dikit, wah udah mulai nih, kok kaki udah mulai kesemutan nih. Ini betis kayak kadang tuh suka kayak pegel banget gitu, kayak abis naik gunung. Padahal naik gunung aja gak pernah, tahu dari mana ya. Nah, bisa jadi tuh mungkin karena kebiasaan mandinya ditunda-tunda, nanti jadi malam-malam gitu. Jangan kemalaman mandinya, selain nanti jadi rematik. Anduk kamu juga nanti belum sempat dijemur kering, tahu-tahu udah pagi, udah harus mandi lagi. Malum kita orang Semarang, orang Indonesia ya.

ya udah deh nanti sorenya dipakai lagi gitu ya, jemur bentar atau besoknya dipakai lagi sekali cuman buat deket-deket doang baru dicuci gitu. Kalau handuk itu memang untuk pemakaian beberapa kali it's okay, tapi bukan berarti nunggu berbulan-bulan bahkan nunggu pindah tahun baru deh kamu kepikiran buat nyuci handuk. Karena menurut dokter kulit ya yang bernama Annie Chu, banyak orang nggak nyadar bahwa handuk nih yang udah dipakai itu ternyata tetap menyimpan bakteri even sudah dijemur bahkan dia kering di bawah sinar matahari. Dimana secara umum seharusnya idealnya kita nih mengganti setiap 3-4 kali pemakaian. Artinya apa? Oke deh 4 kali deh. Berarti paling gak 2 hari sekali nih sahabat suara kalau di Indonesia. Pagi, sore udah 2. Besoknya pagi, sore, lusa cuci udah berarti kan besoknya. Nah, berarti kayak keramas ya. Kita keramas 2 hari sekali sama tuh. Ya, intensitas pergantian handuk kita seharusnya adalah 2 hari sekali. Oke, paling gak maksimal 3 hari sekali deh. Gitu. Supaya apa? Supaya mencegah penumpukan bakteri, bau, apalagi nanti perubahan warna di handuk ya. Lama-lama berubah jadi batu akik loh, saking ngakiknya dan ngeraknya. Karena ya, bakteri, sel kulit mati nih yang kita gosok-gosok ke badan kita abis kita mandi kan andukan gitu ya. Kadang-kadang tuh suka numpuk di anduk basah pada saat si anduk ini dijemur kan, dia kering. Nah, sedaki-daki yang tadi itu tetap nempel di situ dan itu ternyata beresiko menyebabkan infeksi kulit atau memperburuk kondisi kulit yang mungkin udah ada jerawat. Apalagi kalau misalnya kamu jarang jerawatan, tiba-tiba sekarang kenapa ya? Kayaknya aku nggak ada alergi makanan atau nggak lagi rewel deh kulit aku. Kok kayaknya udah mulai jerawat ya? Tiba-tiba muncul gitu. Coba mungkin buat kamu yang punya kebiasaan, misalnya memisahkan antara handuk badan dengan handuk wajah, bisa nih ya kamu inget-inget lagi kapan terakhir kali kamu mengganti handuk wajah kamu. Jadi jangan lupa ya, paling nggak 4 kali pemakaian, artinya sekitar 2 atau 3 hari sekali tuh ganti handuk. Bukan 3 atau 4 bulan ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

FM Iswara, suara warga Indonesia. Jujur, aku mulainya untuk seram ini agak mundur waktunya, karena dari tadi tuh kayak maju mundur dulu ya, tanpa cantik. Maju mundur. Tentang membahas hal ini, tapi kayak ngerasa ini momen pas banget sih. Terutama juga buat aku, terus juga buat sahabat suara yang mungkin sampai sekarang tuh cuman tahu bahwa horor ya, kayaknya emang sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib, mistis gitu. Sesuatu yang sering kali diasosiasikan seperti itu biasanya adalah hari Kamis malam Jumat Kliwon. Dimana hari ini Kamis Wage. Kalau kamu lihat matahari sudah terbenam, artinya sudah masuk dalam malam Jumat Kliwon. Nah, pas kan? Hari ini hari Kamis Wage, terus pasarannya Wage ya. Dan besok adalah tanggal 8 Mei, itu wetonnya Kliwon. Okay. Hari ini aku lagi pengen ngebahas, kenapa sih di Indonesia Kamis malam Jumat Kliwon itu seringkali dikaitkan dengan ritual atau mungkin malam yang sakral, ada hal-hal magis, gaib, sesuatu yang angker, mengerikan gitu. Atau bahkan ada yang berkaitan dengan sesuatu yang penasaran gitu ya. Why? Apa aja sih gitu yang biasa dilakukan orang-orang, ritual-ritual apa sih yang erat kaitannya dengan malam Jumat Kliwon? Cerita-cerita rakyat apa sih, atau mitos turun-menurun apa sih yang berhubungan dengan malam Jumat Kliwon? Walaupun sebetulnya malam Jumat Kliwon itu nggak selalu ya berhubungan dengan yang namanya roh leluhur, makhluk halus, sesuatu yang mistis, gaib. Tetapi ini juga adalah malam yang seringkali dipilih untuk melakukan ibadah. Waktu yang dianggap baik untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jadi gak melulu hal-hal yang berkaitan dengan yang serem-serem, angker, cari pesugihan, cari ngilmu, enggak selalu seperti itu ya. Tetapi juga untuk memperkaya kehidupan spiritual kita. Di malam ini juga ternyata dianggap sebagai momen yang istimewa ya, tepat sekali gitu. Jadi di seram malam ini aku bakal bahas hal-hal yang berhubungan dengan malam Jumat Kliwon. Kalau kamu juga penasaran, apa aja sih? Kayak gimana sih? Emang seserem itu? Kamu sendiri yang nilai ya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Coba nih kamu absen dulu ya. Siapa yang setiap weekend itu tetap aja selalu produktif? Hari Sabtu dan Minggu gitu ya, biasanya diisi sama olahraga, Zumba ya, atau cari hiburan buat ngisi weekend. Nah, kalau kamu belum punya plan weekend, mau ngapain bingung gitu kan, mendingan kamu ikut deh acara Smart Friend Fun Run, sahabat suara ya. Jadi Smart Friend Fun Run Semarang ini bakal diadain di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma 150.000 aja kamu bisa dapetin jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan juga kartu perdana Smart Friend. Cara daftarnya juga gampang banget, tinggal cek aja ke sosial media @smartfriendworld atau @smartfriendrun. Bisa juga kamu langsung hubungi di nomor 0882-00782-4897. Pokoknya kamu harus buruan daftar. Kamu amanin ya, jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang, sahabat suara. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat. Kita sudah kembali ke malam Jumat Kliwon ya. Ini bukan malam Jumat biasanya orang-orang gimana sih? Ini bukan malam Jumat sembarang malam Jumat gitu kali ya. Tetapi ada embel-embel Kliwonnya. Karena emang wetonnya Kliwon besok. Kalau hari ini adalah Kamis Wage. Jadi artinya karena sudah terbenam matahari, berarti sekarang sudah malam Jumat Kliwon. Why? Okay, kita breakdown dulu ya beberapa diantaranya. Kenapa sih Kamis malam Jumat itu malam Jumat Kliwon lebih tepatnya ya. Malam Jumat Kliwon itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, horor gitu. Bisa jadi ya, ini karena akulturasi budaya Jawa dan juga kepercayaan lokal nih yang meyakini waktu-waktu ini adalah saat dimana energi gaib dan pintu alam lain gitu, kayak semacam pori-pori alam semesta tuh terbuka di malam Jumat Kliwon. Artinya makhluk-makhluk lain dari dimensi yang berbeda dengan kita, lalu juga ada roh leluhur, itu dianggap lebih aktif. Atau bahkan mereka bisa nih lintas dimensi di dunia manusia. Puncaknya kapan? Malam Jumat Kliwon. Dan pada waktu di mana orang-orang menganggap bahwa ini puncaknya, banyak nih yang pada seliweran di sekeliling kita. Nah, gak mau nih disia-siakan sama manusia, ya kan? Gak mau disia-siain sama manusia. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang menganggap bahwa malam ini adalah momen yang spesial, malam sakral. Bahkan banyak ritual yang kemudian ya, termasuk juga perbuatan-perbuatan atau perilaku magis yang dilakukan di waktu seperti malam ini. Malam Jumat Kliwon itu seringkali dipilih nih ya, sama orang-orang yang menganut kepercayaan tertentu untuk melakukan ritual. Atau mungkin ada juga yang melakukan ziarah kubur, atau ada yang menyebutnya sebagai laku batin ya. Laku batin ini kayak misalnya nih pesugihan untuk minta kekayaan. Nunggu ya sampai malam Jumat Kliwon. Nah, kapan momennya? 7 Mei. Coba kamu lihat deh spot-spot yang biasanya nggak ada orang datang. Coba deh, ya salah satu penyiar nih, mungkin di dekat rumahnya, salah satu penyiar Iswara, komplek rumahnya mungkin sekarang lagi cukup rame ya didatengin. Atau nanti malam ya, di atas jam 10 malam tuh mungkin akan lebih ramai daripada biasanya, karena ya ada orang-orang yang melakukan ritual di situ begitu. Orang-orang yang percaya bahwa roh leluhur atau roh sang pendahulu ya, orang-orang tua kita gitu, pendahulu kita itu
Mereka ada di sekeliling kita pada malam ini gitu. Dan pada saat itulah dimanfaatkan ya momennya untuk menyampaikan sesuatu ya. Ini untuk orang-orang yang percaya. Terus juga nih, kalau misalnya kita lihat ya, pop culture sendiri sebetulnya jadi makin kuat ya, membuat citra horor dari Jumat Kliwon tuh jadi kayak makin kuat gitu. Karena sering diangkat ya dalam film Malam pada Malam Jumat Kliwon. Siapa Malam Jumat Kliwon yang duduk di atas batu? Betul. Aku mau nyebut aja udah gak berani. Film, sinetron, ya cerita-cerita horor populer di Indonesia. Bahkan kalau kamu lihat sekarang ini semakin banyak ya, kayak di thread misalnya, semakin banyak utas yang bersambung berpage-page gitu ya. Di X juga ya, horror thread misalnya kalau di thread tuh. Terus juga ada di apa namanya, di X gitu ya, di Twitter juga banyak ya tweet yang menceritakan tentang tweet horror misalnya gitu. Akhirnya jadi kayak kita udah punya semacam apa ya, mungkin cap ya, kayak semacam cap bahwa oh iya emang kalau misalnya Malam Jumat Kliwon tuh horror kita. Seperti itulah kira-kira. Walaupun sebetulnya Malam Jumat Kliwon ini tidak melulu berhubungan dengan sesuatu yang horror, sesuatu yang magis ya, tetapi juga sering dijadikan waktu untuk melakukan momen ibadah. Kayak tadi aku di awal bilang, bisa kok kita melakukan ritual positif juga. Ada orang-orang yang memilih waktu untuk me time-nya itu melakukan meditasi misalnya, pembersihan diri atau melukat ya. Dalam beberapa tradisi masyarakat ada yang melakukan seperti itu, atau melakukan ibadah. Kalau memang ini adalah waktu yang tepat, kenapa enggak gitu, ya kan? Nah, ritual apa aja sih yang sering dilakukan yang berhubungan dengan Malam Jumat Kliwon? Oke, satu dulu aku bakal cerita ke kamu nih, sahabat suara ya. Yaitu adalah tentang, nih, ini dulu deh. Pasar, ini kisah-kisah yang dianggap nyata ya. Ritual pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi itu punya reputasi panjang. Kita kalau misalnya ngelihat gunung-gunung yang ada di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Dan banyak cerita yang datang dari gunung ini gitu, gunung-gunung ini. Salah satunya adalah Gunung Kawi. Dia ini punya reputasi yang bisa dibilang tadi tuh ya, panjang sebagai lokasi ritual spiritual. Termasuk juga diantaranya adalah pesugihan. Di area makam tokoh spiritual tertentu, ada sebagian peziarah yang datang Malam Jumat Kliwon untuk melakukan apa? Semedi, puasa mutih. Mereka membakar dupa, kemudian membaca doa atau melakukan tirakat beberapa hari di situ. Nah, tetapi yang menarik, sebetulnya tempat ini bukan cuma didatangi sama orang-orang yang mempercayai hal-hal yang mistis. Karena banyak juga yang datang sebagai bagian dari tradisi keluarga atau sebagai wisata budaya. Pengen lihat nih, orang-orang datang ke sini ngapain sih gitu. Akhirnya mempelajari sendiri dan melihat sendiri, menyaksikan sendiri yang dilakukan atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang pada saat mereka datang ke Gunung Kawi ya. Ada juga yang sekedar mencari ketenangan karena mungkin merasa ya, energi di Malam Jumat Kliwon ini buat beberapa orang terasa begitu berbeda. Ada juga sih urban legend yang berkembang bahwa di Malam Jumat Kliwon seperti ini ada orang-orang yang melakukan perjanjian gaib demi mendapatkan kekayaan. Ada yang bisa merasakan kehadiran dari sosok misterius atau seseorang yang tiba-tiba sukses ya setelah melakukan ritual tertentu. Kemarin dia kayaknya lagi kesusahan banget sampai minta-minta tolong banget, kok kayaknya gak berapa lama tiba-tiba dia tuh kayak semuanya serba lancar. Banyak banget nih mobil-mobil yang nganterin barang-barang baru ke rumahnya dia. Kenapa ya gitu. Nah,
Jadi kalau kita ngebahas tentang ritual-ritual yang dilakukan di Gunung Kawi, sebetulnya kalau kita berpikir bahwa ritual yang dilakukan di sana itu seperti yang mungkin kita sering lihat dalam cerita horor ya, ada ilmu hitam gitu, bisa dibilang mungkin itu adalah bentuk romantisasi dari ritual yang dilakukan di sana. Karena pada kenyataannya banyak ya praktik di sana yang lebih dekat kepada tradisi spiritual Jawa dan ziarah. Jadi bukan seperti yang kita tonton di film-film horor dalam durasi 1,5 jam. Berbeda, pada kenyataannya begitu. Tapi kalau misalnya kamu mungkin masih penasaran, ah apa iya, boleh kamu coba ya. Kamu datang mungkin ke tempat-tempat yang memang selama ini dipercaya atau diyakini orang tuh menjadi spot ya, hotspot gitu, untuk bisa melakukan ritual. Entah itu berhubungan dengan hal mistis, hal gaib ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
7: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
7: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
7: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
8: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih diseram ya. Dan malam ini kita lagi ngebahas tentang malam Jumat Kliwon. Wow. Kalau tadi nih kita lagi ngebahas tentang yang ada di Gunung Kawi, katanya ya banyak orang yang melakukan ritual di situ, mungkin untuk ritual pesugihan. Kayak yang kita tonton di film-film horor. Padahal enggak melulu seperti itu ya. Tetapi orang enggak mau, maunya yang kayak gitu ya, pengennya yang lebih dramatis gitu kan. Masa sih ini sebuah kegiatan spiritual secara positif, pengennya yang dramatis gitu. Oke. Kalau kamu minta yang dramatis ya. Ini dia nih. Ada. Banyak ternyata orang-orang yang apa hayo? Yang sampai sekarang ya bisa dibilang itu mungkin sudah enggak terlalu into dengan isi maupun tujuannya.

untuk melakukan meditasi, ada juga yang tirakat, atau mungkin melarung sesajen sebagai bagian dari ritual, dari kepercayaan. Atau ada juga yang datang untuk meminta kelancaran hidup. Datangnya kemana? Ke pantai selatan Jawa. Seringkali dikaitkan dengan legenda Nyi Roro Kidul. Ada cerita nih ya dari warga lokal tentang orang-orang yang duduk diem semalaman menghadap ke laut gitu. Ada juga yang mereka datang dengan memakai pakaian adat sambil membawa bunga, ada yang membawa dupa. Bahkan ada yang gak bicara sama sekali, diem, betul-betul diem ya, sampai pagi gak bicara sama sekali. Tapi ada juga orang-orang yang memang datang ke sana hanya sekedar penasaran, malah justru mungkin mengalami sendiri kejadian-kejadian yang gak diduga-duga. Pernah ada orang yang datang ke pantai selatan Jawa dan kemudian tanpa sengaja dia cerita bahwa dia mendengar suara perempuan ya. Suara yang mirip seperti suara perempuan itu memanggil-manggil. Tapi gak tahu dari mana arah datangnya suara itu, tetapi memanggil-manggil terus. Dan kemudian dia juga sempat melihat sosok yang berbaju hijau. Dan gak sedikit ya, orang-orang yang berhasil selamat, kemudian ketika ditanya, apa sih sebenarnya kamu kan jago berenang loh, kamu kan bisa loh gitu. Itu kan ombaknya gak tinggi, ombaknya juga lagi tenang aja gitu. Tetapi mereka merasa ditarik menuju laut, ditarik oleh ombak untuk semakin masuk, semakin menjauh dari daratan. Karena itulah ada kepercayaan dari masyarakat lokal yang kemudian melarang ya, siapapun wisatawan yang hadir atau datang atau berwisata, jangan terlalu dekat ke laut, terutama di waktu apa? Di waktu malam. Jangan terlalu dekat ya. Di pantai, bibir pantai boleh, tetapi jangan sampai terlalu dekat. Kadang kita nggak tahu ya, kita lengah, kita pikir, oh ini lautnya tenang, ombaknya juga kelihatan fine aja gitu ya. Enggak yang tinggi-tinggi gitu ombaknya. Terus juga lagi menikmati ya air laut yang hangat gitu di malam hari. Dan kadang itulah yang kemudian membuat kita lengah. Karena selain alasan mistik, sebetulnya namanya ombak selatan Jawa ya, memang terkenal bahaya, ganas. Dia bisa tiba-tiba ombaknya itu menggulung-gulung di waktu yang kita gak duga, sahabat suara. Wah, masih ada lagi nih. Karena ada tuh sosok yang suka memakai warna hijau, ada kepercayaan untuk yang datang ke pantai selatan Jawa jangan pakai baju ijo, karena itu adalah warnanya dia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih ngebahas tentang yang namanya Malam Jumat Kliwon ya. Yang sebetulnya itu mungkin dalam kenyataannya enggak selalu sedramatis seperti yang kita lihat di film-film horor dengan durasi 1,5 jam. Dan juga enggak melulu tuh dihubungkan dengan yang namanya ilmu hitam untuk kekayaan pribadi gitu. Dimana ritual-ritual yang dilakukan pada malam Jumat Kliwon seringkali juga diyakini ya punya energi spiritual tinggi dan menggabungkan kesucian hari Jumat dengan kekuatan mistis pasaran Kliwon atau weton Kliwon itu. Nah, kegiatan yang dilakukan bisa bertujuan untuk keselamatan sebagai ungkapan rasa syukur atau mungkin untuk penyucian diri, bahkan mendoakan para pendahulu kita, mendoakan para leluhur kita. Ini adalah sesuatu yang positif sebetulnya ya. Seperti misalnya nih, banyak orang-orang yang memanfaatkan momen malam Jumat Kliwon ini untuk melakukan tradisi makan bersama. Di situ ada doa selamatan misalnya ya, di rumah atau mungkin kayak misalnya di balai desa, tempat-tempat pertemuan gitu, yang menyajikan makanan khusus. Nasi kendil, ada ayam ingkung, jajanan pasar. Tujuannya ya untuk menaikkan rasa syukur, memohon keselamatan, dan menjauhkan dari energi-energi yang negatif dalam keseharian, dalam pekerjaan begitu. Ada juga yang memanfaatkan momen di malam Jumat Kliwon itu untuk doa bersama gitu ya, untuk mendoakan para pendahulu kita gitu untuk mendapatkan tempat terbaik, mohon ampunan dosa misalnya. Kemudian juga melakukan penyucian diri atau melukat. Nah, ritual penyucian diri ini seringkali memang dilakukan di tempat-tempat tertentu ya, yang melibatkan siraman air suci, bunga gitu. Untuk tujuannya adalah untuk melebur aura negatif, menetralkan energi tubuh. Kemudian juga akhirnya seseorang yang melakukan tradisi ini atau ritual ini bisa mencapai atau mendapatkan ketenangan batin. Jadi start over lagi gitu. Atau mungkin tirakatan, lelaku ya, meditasi, berdiam diri. Ada yang gak tidur semalaman, bahkan tidak bicara semalaman. Tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan spiritualitas, meningkatkan sensitivitas, supaya apa? Bisa lebih dekat lagi kepada sang pencipta. Ketika kita menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal ya yang ditangkap oleh indera-indera kita nih sahabat suara, harapannya juga nantinya bisa mendengarkan atau bahkan bisa merasakan ya kalau mendapat petunjuk misalnya gitu. Jadi hal inilah yang kemudian banyak dilakukan oleh orang-orang, seperti melakukan meditasi, berdiam diri, melatih kepekaan, sensitivitas ya, mendengar suara-suara di sekeliling kita, ditangkap oleh indera kita, dirasakan oleh kulit kita gitu ya. Aroma penciuman juga ikut merasakan. Pada saat tertentu kita akan merasakan yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain. Selain itu juga ada yang melakukan atau sesuguh ya sebutannya ya, sesuguh. Nah, ini adalah tradisi untuk memberikan persembahan tertentu sebagai bentuk penghormatan ya. Kepada siapa? Kepada sang penghuni dari dimensi yang berbeda. Karena ada dalam satu kepercayaan yang kemudian melakukan ritual ini gitu. Ya, memang secara umum malam Jumat Kliwon itu seringkali dianggap sebagai malam yang sakral, di mana kemudian seseorang lebih bisa banyak berfokus ya pada kegiatan spiritual dan juga refleksi diri, bahkan untuk memohon perlindungan. Begitu ya sahabat suara ya. Terima kasih udah dengerin di Suara Santai. Gimana jadi malam ini, malam Jumat Kliwon nih, mau dihabiskan waktu malamnya dengan apa? Ada yang mau main ke kompleks rumahnya Farhan? Aku curiga besok dia bawa duit banyak gitu. Dari area parkiran kayaknya dia lumayan nih udah ngumpulin ya. Iya kan, mungkin ada yang melakukan ziarah juga. Gak apa-apa kalau misalnya emang maksudnya untuk hal-hal yang positif ya. Kalau gitu Lilian Inji pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi di jam 4 sore di Suara Santai. Thank you buat Mas Danar, Broadcast Operator and Music Director. Buat kamu yang udah mau istirahat, selamat istirahat. Yang masih mau lanjut nugas, mau ngelembur kerjaan kamu, prepare mungkin buat besok ya, materi meeting dan segala macemnya. Mudah-mudahan deh bisa tetap fokus dan lancar semua rencananya ya. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Selamat malam, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. World Health Organization tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk menangani dugaan kasus infeksi hantavirus infection yang terdeteksi di sebuah kapal di Samudra Atlantik. Data hingga 4 Mei terdapat 6 kasus dugaan, termasuk 3 kematian, dari total 150 orang penumpang maupun awak kapal tersebut. WHO mendukung penyelidikan epidemiologi untuk melacak sumber paparan dan telah mengalokasikan dana darurat untuk memperkuat penanganan situasi saat ini. PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai 9 Mei 2026. Perubahan ini hanya bersifat penyederhanaan nama dan tidak mempengaruhi kualitas layanan, termasuk jadwal dan rute tidak berubah. Meski ada perubahan nama, PT KAI memastikan tiket yang sudah dibeli sebelum tanggal 9 tetap sah dan dapat digunakan. KAI berharap dengan nama yang lebih sederhana, layanan ini semakin mudah dikenali dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan komitmen terhadap upaya pengurangan sampah dengan berkolaborasi dengan organisasi lingkungan Sungai Watch. Sungai Watch berencana melakukan gerakan bersih-bersih sampah di sejumlah sungai melalui Run for Rivers. Mereka berlari sejauh 1.200 km dari Bali ke Jakarta untuk memetakan dan mencari sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Saat ini Sungai Watch baru beroperasi di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, selamat malam semuanya. Oh my god, I'm so happy today. Karena senang-senang banget seharian ini. Ya, aku mau sharing sedikit kegiatan aku hari ini. Jadi tadi pagi, seperti biasa, aku membersihkan rumah dulu bersama ibuku. Bersih-bersih rumah gitu ya kan. Terus aku bilang, bentar deh, sebelum melanjutkan kegiatanku hari ini, kayaknya mau sarapan dulu deh, mah. Sebenarnya aku mau masak, sahabat suara. Tapi mama aku bilang gini, gak usah, jangan masak sarapan dulu, ntar ada deh. Bilangnya tuh ntar ada deh gitu. Terus waktu aku mau habis bersih-bersih itu ya, habis bersih-bersih semuanya, habis aku mau mandi gitu, mama aku bilang, Kak, tunggu dulu, bentar, mama mau bikinin kamu sarapan dulu. Ih, katanya itu adalah sarapan sehat gitu. Jadi dibikinin omelet. Ih, endil banget. Enak ya omelet bikinan mamaku tuh. Terus habis itu baby potato itu direbus and then ditumis pakai garlic bubuk, terus pakai cabai bubuk, and then a little bit cheese, pakai keju dikit. Enak banget, masya Allah, aku jadi lapar lagi, sahabat suara. Setelah itu aku siap-siap karena ada Berada Bersuara by Bank Indonesia dan UMKM Grande 2026. Jadi langsung aku peluncur ke Paragon ya. Tadi jemput temen dulu, abis itu ke Paragon. Udah deh, senang-senang di sana, nyanyi, have fun. Lapar, makanlah kita. Abis itu aku menerjang macetnya Gombel dan alhamdulillah sampai di studio Iswara untuk menemani kamu malam ini, sahabat suara. Kalau kegiatan kamu hari ini ngapain aja nih? Masih lemas ya? Udah lemas ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Aku semangatin dikit di penghujung hari ini. Aku temenin kamu di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam, sahabat suara, bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik juga. So, this is the first song Post Malone featuring Morgan Wallen, Had Some Help.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. This is Nongkrong Bareng with Gina Joyo, sahabat suara. As usual, aku akan memberikan yang bahagia-bahagia aja. Daripada kamu seharian ini mungkin udah a little bit hectic dengan pekerjaan kamu, dengan kehidupan kamu, so just take a deep breath. Aku akan memberikan berita-berita membahagiakan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Oh my god, this is the first news ya sahabat suara. Datang dari Prancis nih. Bonjour. Oh, enggak ding, ini udah malam berarti gimana bonjour? Je m'appelle Ginjoy. Pung sekolah. Asik, ya pun sekolah sos. Enggak, udah deh. Ini dari Prancis ya. Jadi mereka tuh udah gokil banget. Karena mereka jadi negara pionir yang ngelarang supermarket besar, terutama ya untuk ngebuang makanan yang sebenarnya masih layak untuk dimakan, cuman gara-gara mau expired atau kemasannya agak penyok dikit. Kita tahu lah ya, aku tuh sempat lihat loh di salah satu supermarket, aku gak akan spill namanya, cuman waktu itu aku ngelihat ada banyak bungkusan yang makanan yang peyok gitu. Jadi mereka tuh kayak lagi sortir gitu. Peyok itu dimasukin ke box ini loh, box yang sudah tidak layak makan gitu loh. Padahal boxnya cuma peyok doang. Maksud aku gimana ya kak? Daripada masuk tong sampah ya kan. Jadi Perancis nih, daripada makanan-makanan kayak begitu masuk tong sampah dan jadi limbah yang rusak lingkungan, akhirnya mereka itu diwajibin untuk nyumbangin semua itu ke badan amal atau food bank, biar teman-teman kita yang kurang beruntung di Perancis sana bisa ngerasain makanan enak juga tanpa harus kelaparan ya sahabat suara. Itu nice idea sih. Karena ya itu tadi, kadang ngerasa sedih ya kalau misalkan makanan yang sebenarnya masih layak untuk dimakan udah dibuang. Kita kepikiran gak sih di luaran sana ada anak-anak yang tidak beruntung, yang belum pernah makan croissant, terus abis itu dapat croissant itu hibahan istilahnya ya, masih layak makan juga. Pasti mereka seneng banget deh. Waduh, memang sih itu revolusi mental sih ini. Soalnya selama ini kan kita tahu sendiri ya, banyak banget food waste yang sebenarnya bisa diselamatkan kalau sistemnya emang benar kayak Prancis ini. Jadi dengan adanya kebijakan ini, gak ada lagi tuh cerita sampah yang menggunung sisa makanan dari retail besar. Semuanya jadi jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran juga buat mereka yang benar-benar butuh bantuan pangan terutama ya. So, just imagine kalau kebijakan kayak gini diterapin di seluruh dunia termasuk Indonesia. Senangnya, mungkin masalah kelaparan akut bisa pelan-pelan kita atasi sih bareng-bareng ya, sambil tetap ngejaga ekosistem bumi kita dari tumpukan sampah organik yang sampah organik itu menghasilkan gas metana berbahaya, sahabat suara ya. Itu dia berita dari Prancis, cukup mengembirakan ya. Terus geser dikit deh, masih di daerah Eropa sana ada dingin-dinginnya. Ini Italiano, mamma mia, lezatos Italia. Ini beritanya benar-benar akan membuat para anabul lovers, especially me. Aku itu mama kucing ya. Jadi ini bakal bikin anabul lovers di luaran sana terharu banget kayak aku sekarang ini. Tolong lapin air mata aku. Dan mungkin pengen pindah warga negara. Oh, kenapa tiba-tiba pindah warga negara? Ikut seneng aja gitu ya. Jadi Italia itu resmi jadi negara pertama yang melegalkan kebijakan cuti kerja berbayar cuma untuk nemenin atau ngerawat hewan peliharaan kamu yang sedang sakit. Jadi kamu gak perlu pusing nih mikirin gaji kamu dipotong atau jatah cuti kamu habis gitu ya. Jadi mereka itu nganggep kalau hewan peliharaan itu bukan sekedar pajangan atau hobi-hobi aja, tapi udah bagian dari anggota keluarga yang punya hak untuk mendapatkan perhatian penuh ketika kondisinya memang sedang benar-benar down, drop, atau butuh perawatan medis yang intensif, sahabat suara. Ini langkah progresif banget sih. Karena mereka, pemerintahnya paham ya kalau kesehatan mental pemilik hewan itu juga bergantung sama kondisi si anabul itu sendiri. Jadi empati di kantor tuh bukan cuma soal sesama manusia doang ya. Aku tuh ngerasain loh sahabat suara ditinggal kucing kesayangan aku. Waktu itu aku masih sekolah, waktu itu aku masih SMA. Itu my very first cat, jadi itu kucing pertama. Dulu itu aku takut banget kucing. Ada kucing yang mendekat
mau seimut seunyu apapun, sorry banget, jangan deket-deket dulu gitu. And then one day tiba-tiba ada kucing di rumah. Jadi mamaku tuh kayak dikasih kucing gitu kan. Ih, ganteng banget, namanya Brandon, aku masih ingat itu. And then gak lama setelah bareng sama kita, Brandon tuh harus pergi meninggalkan kita. Dan itu memang benar-benar sedih banget, sedih banget. Yang sampai aku di sekolah tuh matanya tuh bengkak loh sahabat suara. Gak kebayang sih kalau misalkan mendapatkan izin, gak apa-apa Gin, gak usah sekolah dulu, ibu tahu kamu lagi berkabung. Ih, senangnya aku. Bisa gak ya diterapin di sekolah atau perkuliahan kayak gini, jangan cuma di kantoran. Ih, karena bayangin ya, kamu lagi kerja tapi pikiran kamu gak tenang gara-gara kucing atau anjing kamu itu lagi sendirian di rumah dalam kondisi sakit. Pasti kerjaan juga gak bakalan beres, dan malah akhirnya burnout parah, emosi sana sini. Jadi dengan adanya peraturan ini, Italia itu nunjukin kalau mereka tuh menghargai setiap nyawa dan ngasih ruang juga untuk kita tuh tetap menjadi manusia yang punya perasaan tanpa harus ngerasa bersalah sama urusan profesionalitas kerja ya sahabat suara. So, mau gak kita sama-sama usul nih, Pak, Bu, kalau misalkan ini diterapin di perkuliahan, gak apa-apa dong.

0: saya aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
2: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
3: Bisa keluar nama dia aja ya.
0: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
0: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
0: Ayo cepat.
4: Ali,
2: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
0: Apa ya?
2: Hokben.
4: Bukan.
0: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
0: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
0: Itu bunyinya apa tadi?
2: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
0: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
7: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Back again with me, sahabat suara, dan masih akan memberikan berita-berita yang I would say menggembirakan. Memang betul menggembirakan. Emang kenapa kok kayak gak suka gitu? Apa ya, sensitif banget loh sahabat suara. Ya, kita langsung lanjut saja ke perubahan iklim kali ya. Kalau kita ngomongin perihal perubahan iklim yang semakin hari semakin berasa, Kak, gerahnya. Ya, nih, Arab Saudi ternyata gak main-main dan lagi bikin gebrakan yang skalanya ambisius banget. Jadi lewat program yang namanya Saudi Green Initiative, mereka itu punya target untuk menanam 10 miliar pohon dan ngerestorasi sekitar 74 juta hektar lahan yang udah rusak atau gurun pasir yang udah gersang parah, sahabat suara. Wow, jadi tujuannya tuh memang jelas banget ya. Mereka pengen ngurangin emisi karbon secara masif dan ngembaliin fungsi alam biar bumi kita ini gak makin panas dan ekosistemnya juga bisa balik stabil lagi kayak dulu kala sebelum industri ngerusak segalanya gitu ya kan. Coba dibayangin dulu gimana susahnya menanam miliaran pohon di tengah gurun yang airnya aja bingung. Airnya susah banget, tapi mereka tetap gaspol remblong pakai teknologi canggih dan bisa dibilang manajemen airnya memang sangat diperhitungkan dengan matang. Ini bukan cuma soal nanam pohon doang ya, tapi ini tuh soal masa depan generasi kita nanti biar bisa tetap ngerasain udara segar dan lingkungan yang hijau walaupun tinggal di daerah yang iklimnya ekstrim banget, bro, kalau kata gue. Dan kalau negara yang isinya gurun aja bisa seambisius itu untuk menghijaukan bumi, harusnya kita yang tinggal di daerah tropis ini lebih semangat untuk menjaga hutan, menanam pohon di sekitar kita, lingkungan rumah kita sendiri, ya kan? Jangan ada apa-apa ditebang, jangan ada apa-apa lahan dibakar, nanti dibikinin perumahan. Ya, heran gue. Aduh, geser yuk, geser dah. Pindah ke Amsterdam nih. Kota dengan sejuta kanal ternyata punya sisi yang soft nih, yang benar-benar bikin hati itu adem karena mereka peduli banget sama keselamatan kucing-kucing liar atau hewan kecil lainnya, sahabat suara. Kalau tadi itu di di Itali. Kalau tadi di Itali itu kan membiarkan para pekerjanya itu nggak kerja dulu kalau misalkan anabolnya lagi sakit, tapi ini Amsterdam peduli banget sama keselamatan kucing-kucing liar atau hewan-hewan kecil lainnya ya. Jadi pemerintah di sana itu mengalokasikan dana sekitar 100 ribu euro cuma untuk masang tangga kecil atau wildlife escape routes di sepanjang tepian kanal mereka yang gak dalam dan licin itu ya. Jadi kalau misal ada kucing yang maaf-maafnya apes banget jatuh ke air, mereka gak bakal tenggelam karena capek berenang. Biasa kucing kan, maaf ya, kucing tuh kadang ada yang gampang menyerah banget sama suara, tapi bisa langsung manjat, manjat tangga mungil itu yang udah dibuat sama pemerintah buat balik lagi ke daratan dengan selamat sentosa. Kedengarannya memang simpel banget, cuma sekedar tangga kecil aja, tapi buat hewan-hewan itu tangga tersebut adalah penyelamat nyawa satu-satunya yang mereka punya di tengah beton kota yang keras ini ya. So ini membuktikan kalau tata kota yang modern itu bukan cuma soal gedung tinggi atau transportasi canggih, tapi gimana caranya kota itu tetap bisa ramah, inklusif buat semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Karena nggak cuma manusia aja kan yang tinggal di sana, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi Amsterdam, aduh ya ampun, Amsterdam itu kayak memberikan contoh ke dunia kalau kebahagiaan itu gak cuma untuk manusia aja, tapi juga buat makhluk kecil yang sering banget terlupakan di tengah sibuknya aktivitas perkotaan yang semua serba cepat, serba egois ini, sahabat suara. Please deh jadi manusia, jangan egois-egois lah kalau kata aku, sahabat suara.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live TikTok

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

minuman asam yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

masih akan menginformasikan berita-berita menyenangkan yang datang dari seluruh penjuru dunia, sahabat suara. Tadi kita udah ngebahas ya soal banyak negara itu di luar negeri, dari Prancis, Italia, terus abis itu Saudi, Amsterdam. Last but not least, kayak kurang afdol kalau misalkan kita gak ngomongin negara kita sendiri, cie. Bangga banget gue. Ternyata Indonesia tuh sebenarnya di balik banyak kayak kontroversi ya kalau menurut aku gitu. Tapi ternyata banyak sekali anak-anak muda berprestasi yang karyanya sudah diakui oleh dunia internasional, sahabat suara. Dari mulai Olimpiade Science, kompetisi robotik, sampai karya seni dan desain yang menang di acara-acara bergengsi. Anak bangsa kita tuh gak pernah asing loh untuk memberikan kayak ngasih tunjuk gitu loh kalau kita, negara Indonesia itu punya kualitas yang bersaing. Banyak banget dari mereka yang meskipun fasilitasnya terbatas ya, tapi semangat juangnya itu benar-benar tinggi, out of this world banget deh. Dan bisa bikin juri-juri di luar negeri sana gitu ya sampai geleng-geleng kepala ngeliat geniusnya mereka, sejenius itu. Kadang kita tuh terlalu sibuk untuk melihat kekurangan negara sendiri, ya gak sih? Sampai lupa kalau ternyata ada mutiara-mutiara item yang sedang berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama merah putih di kancah global. No drama-drama juga, ya kan? Prestasi mereka ini bukan cuma sekedar dapat piala atau medali aja loh, tapi juga ngebuka mata dunia kalau Indonesia itu bukan cuma soal wisata alamnya aja yang cantik, tapi juga soal ESDM-nya yang pintar, kita-kitanya yang juga kreatif-kreatif banget loh. Gimana gak kreatif? Lagu-lagu dari yang sedih-sedih bisa dicampur adukin jadi JJ. Asik. Belum lagi koreo-koreonya, kicau-kicau manianya. Aduh, kita harusnya lebih banyak kasih panggung dan apresiasi untuk mereka ya, biar semangatnya semakin nular ke anak muda lainnya untuk terus berkarya dan gak gampang nyerah sama keadaan yang mungkin sedang tidak berpihak gitu loh. Kadang kan, aduh capek ya jadi WNI. Hey, kalau bukan kita yang bikin negara ini menjadi lebih oke lagi, lah siapa lagi, sahabat suara? Jadi sebenarnya kalau kita mau buka mata lebih lebar dan gak cuma fokus sama berita-berita negatif yang seliweran di timeline, dunia ini tuh masih banyak banget cerita baik yang bisa bikin kita semangat lagi, inspiratif juga. Dari kebijakan lingkungan di Arab Saudi sampai tangga kucing di Amsterdam, semuanya itu adalah bukti kalau masih banyak sekali orang baik yang peduli sama keberlangsungan hidup di bumi ini, sahabat suara. Kita butuh asupan berita kayak gini ya, biar mental itu gak gampang tumbang aja dan tetap punya harapan juga kalau masa depan itu gak selamanya suram kok. Asalkan kita mau gerak bareng-bareng untuk perubahan yang jadi jauh lebih baik lagi. Jadi last word for me, yuk mulai sekarang kita kurangi deh ngerumpiin hal-hal yang gak penting atau ikutan perang komentar yang cuma kadang bikin capek hati, bikin capek pikiran kamu tiap hari. Mending kita fokus dukung karya anak bangsa sendiri, atau mulai deh lakuin hal kecil kayak gak buang-buang makanan, coba nanam pohon di depan rumah. Di depan rumah kita masing-masing ya, jangan di depan rumah aku, udah ada tempatnya sendiri. Biar vibesnya itu positif terus. Jadi ingat ya, berita buruk emang lebih cepat nyebarnya, tapi berita baik itu yang sebenarnya bikin kita itu tetap waras, tetap semangat untuk menjalani hidup di tengah dunia yang makin hari semakin random ini. So, dari aku adalah stay positive and keeps inspiring ya, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Apaan tuh rame-rame? Misi bang. Apaan tuh bang?
2: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Hari ini tuh hari Kamis ya, sahabat suara. So this is time for Akamsi. Anak kampus sini, orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi. Aku tadi kan lagi scrolling sosmed kan, biasa lah gue anak sosmed banget bro. Jadi kalau gak scrolling sehari aja tuh rasanya kayak ganjel. Terus menemukan salah satu postingan dari Akut, dan ini postingan yang menyenangkan juga. Jadi ini ada momen kakak kelas yang tegur adik kelasnya dengan cara yang apa? Kamu pengennya yang apa nih? Yang sabok mana sabok? Enggak yang kayak begini. Ini dengan hangat, dengan sopan. Jadi ketika pertama kali aku ngelihat video ini di timeline aku ya, rasanya kayak ada sesuatu yang adem bangetnya ke hati, apalagi di tengah banyaknya konten yang isinya marah-marah atau flexing, flexing gitu ya, pamer-pamer kemewahan aja. Kita bisa melihat di dalam video ini, kita bisa melihat ada seorang kakak kelas yang lagi dapat tugas gitu untuk menyambut pagi. Tapi cara dia ngejalanin tugasnya itu loh yang memang benar-benar out of the box dan bikin netizen langsung kayak jatuh cinta ketika melihat video ini. Jadi aku tahunya adalah, in my opinion, kayaknya anak-anak ini gitu ya yang menyambut pagi ini tuh adalah anak-anak yang memang masuk ke salah satu divisi kedisiplinan gitu loh. Karena dia mereka itu pakai topi dan mereka pakai rompi, mau cewek apa cowok yang ditugaskan gitu ya. Di topinya itu ada tulisan Komdis. Jadi mungkin kalau misalkan SMP itu OSIS-nya kali ya. Dan kalau kamu berpikiran ini adalah anak-anak SMP atau anak-anak SMA, you are totally wrong. Karena ini dilakukan oleh anak-anak SD. Tuh kan lucu banget. Jadi anak-anak SD Elvitra Bandung, bukan berdiri tegak mereka sambil masang muka kayak galak, berdiri apa lo tunduk lo sama gue, kakak kelas gue nih, sujud lo senior dulu ke gue. Enggak, mereka itu si kakak-kakak ini ya, aku panggilnya gak mau dede-dede karena mereka benar-benar sedewasa itu anak SD, tapi bisa menjalankan tugasnya dengan sangat dewasa, dengan sangat bertanggung jawab. Jadi mereka ini super tenang dalam memberikan teguran, penuh perhatian buat bantuin adik kelasnya untuk ngerapihin seragam, benerin dasi yang miring, ngecek atribut sekolah satu-satu, lembut ke kayak ke adik kandung sendiri gitu loh. Ada yang dicek sabuknya, ngeceknya tuh dan bener-bener kayak pelan, with full of love. Aku gak tahu ya untuk masuk ke Komdis ini di SD Elvitra Bandung ini apakah ada seleksi, karena memang semuanya seperti itu sahabat suara. Dan itu, it's a very natural act, itu natural banget, enggak yang dibuat-buat. Dan fenomena ini tuh sebenarnya it's like giving a warning untuk kita-kita yang sudah dewasa atau yang sedang merasakan dunia kampus ya. Soalnya sering banget kita itu salah kaprah untuk nganggep kalau disiplin itu harus ditegakkan pakai urat, suara tinggi, menggelegar. Weh, senior gue. Gak perlu. Santai, jangan pakai otot. Ntar tegang ya. Jadi si kakak kelas SD ini nunjukin kalau wibawa itu tidak perlu dicari-cari lewat intimidasi atau bikin orang lain jadi gemeter-geter ketakutan waktu ngelihat kita. Jatuhnya bukan segan, Kak. Takut. Takut banget, takut. Tapi wibawa sejati itu datang dari rasa hormat yang tumbuh karena kita memang benar-benar peduli, sahabat suara. Dia gak butuh bentakan untuk membuat adik-adiknya rapi. Cukup dengan gestur perhatian yang tulus, dia sudah berhasil nanemin nilai kedisiplinan tanpa harus nyisain trauma atau rasa benci di hati kecil anak-anak yang baru mulai belajar gitu loh, sahabat suara. Kalau kita tarik benang ke belakang dan bandingin dengan fenomena ospek atau masa pengenalan kampus yang dari zaman ke zaman sering banget jadi sorotan, rasanya kayak kontras banget sama apa yang dilakuin bocah-bocah SD ini di gerbang sekolahnya gitu loh. Kalau menurut aku, ingat gak sih zaman dulu ada istilah senioritas yang tadi aku bilang, kental banget itu, di mana maba ataupun mahasiswa baru itu ya dianggap kayak lo itu kasta paling terendah
yang harus tunduk sama gue, patuh sama perintah gue as a senior, yang kadang perintahnya gak masuk akal sama sekali, cuma demi alasan ini tuh gue lagi ngelatih mental lo. Enggak, gak mau gue dilatih mentalnya, udah cukup kehidupan ini melatih mental gue, lo gak perlu. Banyak banget cerita soal ospek yang isinya cuma kayak ajang balas dendam gak sih? Ajang balas dendam terselubung, dimana senior ngerasa punya hak untuk ngegas atau ngerjain maba itu habis-habisan cuma gara-gara mereka itu dulu pernah digituin sama angkatan atasnya, sama cuttingnya itu. Aduh, kayaknya kurang wise sih kak kalau menurut aku. Nah, video viral ini seolah-olah jadi pengingat untuk kita semua kalau konsep kakak kelas dalam tanda kutip atau senior itu harusnya jadi sosok pelindung, sosok pembimbing, bukan jadi sosok yang paling dihindarin ketika lo lewat koridor kampus, ketika lo lewat koridor sekolah gitu ya. So, perubahan zaman emang udah bikin ospek itu sekarang jadi jauh lebih manusiawi kalau menurut aku, dan jatuhnya juga lebih edukatif sih. Tapi sisa-sisa mentalitas power trip itu emang kadang masih suka muncul di beberapa tempat yang ngerasa lo itu paling jagoan. Padahal kalau dari level SD aja udah diajarin empati dan cara negur yang santun kayak gini, bayanginnya betapa asiknya lingkungan pendidikan kita kalau semua jenjang gitu ya menerapkan prinsip yang sama tanpa harus ada drama senioritas yang toxic bin norak itu. Tarik nafas dulu.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Rini, Superstar Energy. Sangat-sangat mendeskripsikan kating-kating yang merasa bahwa beliau-beliau itu adalah orang penting. Very superstar energy. I have superstar energy, so you have to take a respect for me. Get down on your knee. Kenapa ya? Ngomongin soal ospek dari zaman ke zaman ya, the evolution of mentorship. Kita pasti inget banget kan era dimana atribut aneh-aneh kayak kerdus, tali rapi ya, dikira rambutan kali, tali rafia, sampai kaos kaki beda warna itu jadi hal wajib yang dipakai maba kalau nggak mau kena semprot komisi disiplin. Hey, jadi adik-adik tadi ada tulisnya Komdis, komisi disiplin versi soft spoken. Zaman dulu versi yang apa ya kak? Gimana yang jelasinnya? Dulu tuh mindsetnya adalah bikin malu dulu biar mental lo kuat. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, apa hubungannya pakai topi kerucut dari karton sama kecerdasan akademik atau kesiapan kita untuk ngadepin dosen yang killer di ruang kelas nanti? Apa coba sekarang jelasin ke aku? Bingung kan? Ah ya udah sama. Tapi ya gitu deh. Tradisi itu seolah-olah sudah mendarah daging dan akhirnya itu akan susah sekali untuk diputus rantainya karena selalu ada alasan biar pak-pak-pak saudara kompak, biar kompak atau biar punya cerita untuk masa tua nanti ketika lagi reuni. Terus kayaknya kita perlu lagi, tadi kan udah masa-masa jadul ya, kita masuk ke era yang lebih modern. Pelan-pelan sih memang format ospek udah mulai berubah ya, jadi lebih ke arah pengenalan budaya kampus, ODM, organisasi, gimana caranya mahasiswa bisa survive di dunia yang serba mandiri tanpa harus ngerasa tertekan, pressure, ya kan? Senior-senior zaman sekarang udah banyak yang sadar kalau ngebangun engagement sama maba itu tuh jauh lebih efektif lewat jalur diskusi santai, nggak perlu pakai otot, atau mentoring yang isinya berbagi pengalaman berharga. Berharga banget soal strategi. Caranya dapat IPK tinggi gini loh, Dek. Tips dapat beasiswa tuh gini, Dek. Atau, Dek, kamu mau nanti aku anterin pulang? Enggak, itu beda informasi lagi. Udah bedain-bedain informasi pribadi dengan informasi kampus ya. Kayak waktu itu tuh aku pernah ya, sahabat suara, dulu zamannya aku ospek udah gak yang kayak gitu sih. Udah gak ada yang namanya gojlokan atau segala macam, gak ada. Jadi lebih ke kayak kita pengenalan kampus selama berapa semingguan gitu ya. Habis itu kalau dari prodiku sendiri, jadi kita ada buku gitu. Jadi kita punya, harus membeli buku tulis satu yang nanti dikasih sampul warna kuning. Terus di bagian kanan atas paling depan di cover bukunya itu kita tempel pas foto kita. Terus nanti dibaliknya di halaman pertama, langsung di halaman pertama, formatnya itu harus sama. Di halaman pertama tulis nama, hobi, nama, alamat, asal, hobi, nomor telepon, dan nama-nama sosial media. Dan juga cita-citanya apa. Terus habis itu kita harus minta biodata semua anak-anak angkatan kita. Gak boleh ada yang terlewat. Itu jumlahnya ada berapa tuh mahasiswa barunya, harus sama persis dan cutting itu tahu. Terus abis itu kita harus minta sekitar 10 biodata dari kakak tingkat yang tidak berorganisasi, 5 biodata kakak tingkat yang berorganisasi, sahabat suara. Kalau itu dari zaman aku tuh kayak gitu ya. Jadi udah enggak ada tuh yang namanya ospek harus pakai ini, harus ada atribut begini, harus menyelesaikan teka-teki begini, enggak ada. Walaupun mungkin di luaran sana masih ada 1-2 kejadian yang heboh ya, yang bikin heboh gara-gara oknum yang haus validasi itu tadi, yang punya superstar energy. Mereka harus bentak-bentak kayak zaman aku itu dulu pernah viral. Tapi itu bukan dari kampusku ya, dari salah satu kampus yang ospeknya online pada saat itu. Terus kayak nyuruh mahasiswa berdiri, sabuknya mana? Ingat gak sahabat suara? Itu lucu sih. Aku kalau misalkan ngelihat videonya kayak,
mungkin orang-orang yang dengerin kayak cringe. Aku kayak berpikir itu dia waktu ngomong kayak gitu, teriak-teriak kayak gitu, malu gak ya? Atau mungkin malah ngerasa keren. Tapi ya secara garis besar arah perubahannya udah jauh lebih sehat sih kalau menurut aku, dan fokus ke pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Udah mulai banyak banget festival-festival mahasiswa loh untuk ospek, ngadain konser atau bikin event yang isinya itu line up-nya harus mahasiswa sendiri. Asik sih. Asik banget sih. By the way, balik lagi ke anak-anak di SD El Fitra Bandung tadi ya. Dia sebenarnya lagi nerapin konsep yang namanya, kalau menurut aku, peer mentoring. Yang paling murni dan paling jujur. Gak ada embel-embel kepentingan organisasi atau politik tertentu. Ya gimana anak SD, lagi pula itu berarti didikan dari gurunya, didikan dari orang tuanya itu berhasil. Dia cuma pengen teman-teman kecilnya ini masuk sekolah dengan keadaan baju rapih, atribut rapih, siap belajar, happy, bahagia, ngerasa disambut dengan hangat waktu baru nyampe di depan gerbang gitu ya. Yang mungkin untuk sebagian anak, gerbang sekolah itu sangat terasa menakutkan. Jadi cara adik-adik SD ini negur dengan lembut, itu sebenarnya adalah teknik komunikasi yang bagus banget, yang bahkan mahasiswa pun belum tentu bisa mempraktekkan dengan mulus ketika lagi memimpin suatu rapat, memimpin suatu diskusi, atau lagi mengerjakan proyek kelompok bareng teman-temannya. Dan ini tuh kayak pelajaran berharga banget buat kita semua. Kalau kedisiplinan itu bukan cuma soal siapa sih yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling konsisten ngasih contoh yang baik lewat perbuatan nyatanya sehari-hari, sahabat suara. Kita sering banget nuntut orang lain untuk tertib yuk, tertib, rapi, rapi, rapi, tapi kita sendiri negurnya sambil marah-marah, gimana dong? Yang malah bikin orang itu jadi defensif dan akhirnya malah makin gak mau lagi dengerin apa yang kita omongin. So, lewat video singkat yang tadi, kita itu lagi diingetin kalau sentuhan empati itu jauh lebih sakti daripada 1000 aturan tertulis yang ditempel di mading, tapi ya gitu, gak pernah dijalanin.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games, Piknik, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit Skena dan Culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Gina Joyo, sahabat suara. But did you notice something? Aku tanya aja dulu, kalau menurut kamu, kamu tuh notice sesuatu gak sih, sahabat suara? Kayak in my opinion gitu ya, mereka-mereka ini, anak-anak SD El Fitra Bandung, itu lagi kayak designing the future. Kepikiran gak kalau apa yang dilakuin sama anak SD itu tuh bakal jadi memori jangka panjang untuk adik-adik kelasnya yang dibantu gitu sama kakak kelasnya untuk ngerapihin baju. Itu akan kebawa sampai mereka gede nanti. Efek dominonya luar biasa banget loh, sahabat suara. Karena nanti ketika adik kelas itu sudah menjadi kakak kelas, kemungkinan besarnya dia itu bakal melakukan hal yang sama, the exact. Karena mereka ini pernah merasakan gimana rasanya diperlakukan dengan sangat baik oleh kakak kelasnya. Dan inilah yang namanya mutusin rantai kekerasan atau senioritas yang very toxic. Bukan cuma dengan cara dilarang-larang aja lewat aturan-aturan formal gitu ya, tapi dengan cara memberikan standar baru tentang gimana cara berinteraksi yang benar, yang bijak, yang baik antar angkatan gitu ya. Kita butuh lebih banyak lagi momen-momen kayak gini sih kayaknya, menurut aku, di setiap institusi pendidikan ya, dari level PAUD sampai universitas, biar gak ada lagi mahasiswa baru yang ngerasa cemas, takut berlebihan, depresi tiap kali mau berangkat ospek gitu kan. Bayangin betapa kerennya kalau misalkan mau datang ke kampus disambutnya dengan senior yang bukan cuma nanya mana atribut kamu sabuknya, tapi juga nanya kamu udah sarapan belum, yang semangat dong pagi ini, atau ada yang bingung gak soal jadwal kelas hari ini, ada yang bingung gak hari ini kita ospeknya tuh kegiatannya mau ngapain aja. Itu akan menyenangkan. Itu sudah dipraktikkan dengan fakultas aku, sahabat suara. Jadi fakultas aku itu setiap kali menyambut anak maba yang mau ospek, mereka itu akan bareng-bareng ngumpul di depan. Ada beberapa kayak sekitar 6-10 orang yang standby di depan gerbang, and then mereka nyanyi dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kamu keren, kayak gitu. Jadi kan yang maba yang dateng tuh semangat. Dia kasih sahabat suara, kayak tadinya cemas banget, aduh takut, tiba-tiba ada disambut dengan kakak-kakak tingkat yang begitu. Itu sangat menyenangkan sih kalau menurut aku. Dunia pendidikan kita bakal jadi tempat yang jadi jauh lebih produktif kalau energinya dipakai untuk saling mendukung, saling melindungi satu sama lain, bukan saling menjatuhkan atau saling pamer siapa yang lebih dulu makan asam garang di garang asam kali kak, mas makan asam garam di kampus itu ya. So apresiasi yang sangat tinggi emang layak banget untuk dikasih buat SD El Fitra Bandung dan juga orang tua dari anak-anak tersebut, guru-gurunya juga, karena udah berhasil mendidik karakter yang begitu matang di usia yang masih sangat muda. Really appreciate, really proud. Dan mereka ngebuktiin kalau pendidikan karakter itu bukan cuma teori di buku aja, tapi sesuatu yang memang harus dipraktekkan langsung di lapangan dan jadi kebiasaan yang natural tanpa harus disuruh-suruh lagi. Si kakak kelas ini secara gak langsung udah jadi influencer sesungguhnya untuk kita semua. Ngajarin kalau jadi pemimpin itu artinya jadi pelayan bagi orang yang kita pimpin, bukan malah jadi bos yang minta dilayanin semua orang. Jadi tutup hari ini dengan rasa syukur, sahabat suara, karena kita masih dikasih kesempatan untuk melihat konten-konten positif kayak gini yang bisa nge-recharge energi kita buat tetap

jadi orang yang baik di tengah dunia yang kadang kerasa semakin dingin. Jadi semoga semangat adik-adik dari SDL Fitra ini bisa nular ke kita semua, entah itu di tempat kerja, entah itu di kampus, entah itu di lingkungan rumah, buat selalu menegur dengan lembut dan membantu orang lain dengan tulus tanpa perlu pamrih atau gue pengen viral deh makanya gue kayak giniin adik-adik kelas gue atau gue giniin deh rekan kerja gue, no. Yuk kita mulai dari hal yang paling simpel, murah senyum, peduli sama kerapihan orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu satu tindakan kecil dari kita hari ini itu bisa bikin hari seseorang itu jadi jauh lebih cerah dan penuh harapan. Amin.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa udah jam 10 malam aja ya. Terima kasih loh udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8. And I'm so sorry karena hari ini live-nya libur. Tapi kan ditemenin sama troopers lain kemarin ya kak. Tadi ya kan udah pada live di UMKM Grande 2026. Jangan lupa besok masih ada live lagi. Jadwalnya dicek di Instagram Iswara di @iswara.smg ya. Diramein buat kamu yang mau beli-beli juga boleh banget langsung datang ke Paragon Mall Semarang. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. See you minggu depan sahabat Suara ya. So, gonna just signing out. This is peneman malam sepi kamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: Irsyad, pas banget lagi.
1: Benar.
0: Ayo cepat.
1: Ali, apa? Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
0: Apa ya?
2: Hokben.
1: Bukan.
0: Sushi.
1: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
0: Kikugawa.
1: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh, Chat, di Jakarta?
1: Aduh.
0: Itu bunyinya apa tadi?
3: Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
0: siapa? Lu lagi di jalan, Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti!
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: beda sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Udah

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga.